0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, ya. SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya.
7: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
12: Kita berkelanjutan barisan di depan setelah struktur itu kita akan coba nyentuh lagi gak cuma dilantik sekali terus kita harus tetap jalan.
11: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
13: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
14: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
14: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya,

0: berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
1: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
2: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
0: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
4: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
5: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah

0: mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program Kabar Aceh, siaran berjaringan bersama Korwil 17 Aceh di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh pagi hari ini dalam kabar Aceh. Di mana bersama Robi dari Lok Semawe yang akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dari Melabu, Sabang, Banda Aceh, Takengon dan juga Singkil. Sebelum kita dengarkan informasi-informasi dari seputar Aceh pagi hari ini, kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bisa diinfokan nih terkait cuaca hari ini untuk Aceh bagaimana?
2: Iya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 13 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Aceh secara umum itu adalah kondisinya berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kami prediksi adanya potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan wilayah perbatasan antara Aceh Tenggara dan wilayah Sumatera Utara. Juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Sebelum Salam, Singkil, serat sekitarnya juga akan prediksi kondisinya itu berkisar antara cerah hingga berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah tengah, umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kami prediksi kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Mas.
1: Oke, di perairan juga masih aman untuk hari ini ya?
2: Ya, untuk perairan memang ketinggian gelombang, khususnya untuk perairan barat selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk perairan utara dan utara Sabang khususnya dan selatan Semelu itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Sedangkan untuk bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Oke, baik. Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat ini terkait dengan cuaca hari ini?
2: Iya, jadi kami memberikan himbauan ya, khususnya untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita memang masih cukup panas. Ini memungkinkan terjadinya pembentukan titik panas yang baru ya untuk edisi hari ini, itu khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya itu titik panas masih cukup banyak. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh seperti wilayah Biren, kemudian Aceh Utara dan Aceh Timur, kami memantau masih adanya titik panas ataupun hotspot ya untuk edisi hari ini. Untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga kami masih memperkirakan pertumbuhan titik panas masih cukup tinggi untuk wilayah kita ya.
1: Oke. Baik, jadi terima kasih untuk info cuacanya di hari Senin ini, 13 Juli 2026. Jadi selamat bertugas kembali, Dede. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya baik. Pendengar Pro 1 di seluruh Aceh, informasi dari BMKG Aceh yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan cuaca. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh pagi hari ini. Kita awali dengan informasi dari Aceh Singkil. Ini ada Mulyadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Robi. Oke,
1: sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat ya. Enggak ngantar anak sekolah hari ini?
3: Baru aja Bang ngantar. Kebetulan sekolahnya di samping RRI, Bang kan.
1: Oh. Ikut gerakan Gamas juga ya. Gerakan antara anak ayah mengantar anak sekolah ya. Baik, jadi hey Mulyadi, apa yang ingin disampaikan dari Aceh Singkil nih?
3: Baik, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depan Satu pagi ini. Dan informasi cuaca untuk wilayah Singkil, terkhusus Singkil Utara, ya saat ini cuaca mendung dan memang tadi pagi sempat gerimis, dan ini gerimisnya sudah reda, tinggal mendungnya saja. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait harga berondolan sawit akhir pekan di bulan Juli mengalami kenaikan. Harga berondolan sawit di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir pekan bulan Juli terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan ini disambut baik oleh petani karena dapat sedikit meringankan beban biaya perawatan kebun. Peningkatan harga terjadi seiring dengan permintaan pabrik ataupun kelapa sawit ya yang mulai stabil, dan pasokan buah dari petani yang belum terlalu melimpah. Kondisi ini membuat harga di tingkat pengepul ikut terdongkrak naik ya beberapa ratus rupiah per kilogram. Salah satu pengepul di Kecamatan Singkil Utara menyebutkan harga berondolan sawit saat ini naik di sekitar 100 rupiah hingga 200 rupiah per kilogram dibanding pekan sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk saat ini harga berondolan sawit berada di kisaran 3.000 hingga 3.200 rupiah per kilogram, tergantung dengan kualitas dan kebersihan berondolan. Harga tersebut lebih baik dibanding pada bulan Juni lalu yang sempat turun di bawah 2.900 rupiah per kilogram. Para petani berharap tren kenaikan ini bisa terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan dengan harga yang lebih baik. Mereka bisa menutupi biaya pupuk, perawatan, dan tenaga kerja panen. Namun demikian, petani juga diingatkan untuk tetap menjaga kualitas panen ataupun perondolan yang bersih, tidak tercampur kotoran, akan mendapat harga lebih tinggi dari pengepul maupun pabrik. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bang Robi.
1: Baik, Mulyadi. Ini Singkil banyak sawit ya?
3: Iya, Bang. Ya. Lebih dari 70% lah para masyarakat menggantungkan hidup dari...
1: Makanya cerah-cerah nih ya, orang Singkil cerah-cerah nih. Baik, Mulyadi, terima kasih ya informasi di pagi hari ini. Kita ke Takengon nih, ada Budi. Assalamualaikum Budi.
4: Waalaikumsalam, gimana Bung Robi, sehat?
1: Alhamdulillah, Budi gimana, sehat? Udah antar anak?
4: Waduh, saya belum ada anak. ibunya juga belum ada, mau gimana dong? Ibunya juga belum ada.
1: Ya, nanti bisa kontak-kontak Dimas saja nih. Kalau cari-cari ibu bagian Dimas nih.
4: Oh, oke, okay, siap.
1: Baik, kalau dari Takengon apa Budi yang ingin disampaikan, silakan.
4: Terima kasih. Dari Takengon dapat kami informasikan di pagi hari ini, singkat saja, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang kemarin. Ini api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tengah, ini petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personil TNI dan Polri di lapangan, dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 1,5 hektar. Dan peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa, maupun memaksa warga setempat untuk mengungsi. Dan petugas juga sampai saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi untuk meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah, dengan suhu udara 13 derajat Celcius dan angin berkecepatan rendah serta berkelembapan cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat semua yang melihat adanya potensi bahaya atau kejadian darurat serupa, ini diminta segera melaporkan ke Pusdalop BPBD Aceh Tengah di nomor 0812-6425-7378 atau saluran darurat pemadam kebakaran di 0643-23113 ya. Dan untuk bapak-bapak juga nih yang hobinya merokok nih, kalau buang puntung rokok dipastikan bara apinya mati ya. Jangan dibuang sembarangan gitu aja, karena cuaca sekarang ini sangat kering. Jadi satu percikan api saja ini bisa memicu kebakaran hebat ke depannya begitu. Demikian Bung Robi dari Takengon yang bisa dibagikan. Kita kembali lagi ke Loksmawe.
1: Ya, ada dialog pagi hari ini, Budi?
4: Terpantau pagi hari ini tidak ada, Bung Robi. Iya.
1: Oke, baik Budi, terima kasih. Sehat-sehat terus di sana ya.
4: Terima kasih.
1: Ke Sabang ada Rizka. Assalamualaikum Rizka.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Robi.
1: Pagi juga, udah mulai sepi Sabang ya. Udah habis liburan, udah sepi lagi.
5: Kemarin sudah pada balik semua nih.
1: Udah pada balik. Oke, baik Rizka dari Sabang, apa yang akan disampaikan?
5: Baik, untuk Sabang, alhamdulillah cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan ya. Dan juga untuk informasi lain yang bisa kami bagikan mengenai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang ini kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Untuk program tersebut ini dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta dan pendaftaran dibuka hingga 16 Juli 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi ya untuk masyarakat Sabang mendaftar untuk kompetensi kejuruan pengolahan ikan ini. Dan nanti setelah pendaftaran, kemudian tanggal 20 Juli akan dilakukan proses seleksi, dan peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Untuk kegiatan pembelajaran ini dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Kemudian seluruh pelatihan ini tentunya diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja, dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat, ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir, dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe. Terima kasih.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabu, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya. Ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
4: Nah, mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
1: Gimana Dharma? Belum kedengaran nih suara Dharma, nggak kedengaran.
4: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya.
6: Ini gimana?
4: Aduh, masih kecil juga suaranya.
1: Mas, kecil Dharma. Mungkin bisa di set ulang dulu ya Dharma ya. Kita
6: jadi ini, iya gimana?
1: Nggak dengar. Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu. Iya. Panggil Dharma ya. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya Dharma ya? Oke, baik nih, ada Dimas. Jangan nyantai dulu, Mas.
7: Iya, Bang Budi semangat sekali saya lihat nih.
4: intinya kan ada duit, enggak ada duit harus semangat dong.
1: Oh iya. Itu harus ya.
7: Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, Dimas, cuaca gimana Banda Aceh?
7: Cerah pagi ini dan teman-teman juga lagi melaksanakan apel pagi ini.
1: Apel ya, oke. Informasi dari Banda Aceh apa nih Dimas?
7: Kalau informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kecamatan Bandaraya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Harapan Bangsa. pada minggu malam ya, dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekadar ajang menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Camat Bandaraya Tem Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh dan juga BPS Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang hadir. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sumber inspirasi. Dan ia menilai semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kita ketahui dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RI Banda Aceh esok malam ya, atau pada tanggal mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juli juga mengadakan debar dan juga nobar ya, di halaman kantor RRI Banda Aceh.
1: Oke, baik.
7: Dan ini terbuka untuk masyarakat umum begitu ya.
1: Oke, baik.
7: Itu saja informasi dari Banda Aceh.
1: Ada dialog hari ini?
7: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima flyernya nih, masih menunggu juga.
1: Luar studio ya. Baik, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabo. Dharma, gimana?
8: Ya, halo. Gimana?
1: Iya.
8: Belum suaranya?
1: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan Dharma.
8: Oh sudah. Oh, nah, udah. Ini gede nggak suaranya?
1: Nah ini baru. Mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
8: Iya. Okay, lagi volumenya ya.
1: Iya.
8: Oke. Okay.
1: Nih sudah bisa didengar.
8: Oh sudah ya. Memang manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bung Pandi.
1: Iya, memang harus ya kerjasamanya nih.
8: Iya betul.
1: Dharma, informasi apa dari Melabu?
8: Baik, untuk informasi dari Melabo, Dharma satu aja ya.
1: Yeah.
8: Soalnya nih, makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Mm-hmm. Salam kompak lah, sebelum baca berita salam kompak dulu ya.
1: Yeah.
8: Satu informasi dari Melabo, ini terkait tentang RRI Melabo mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah tentunya pada hari ini Senin, 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB yang mana nomor B/257/M.KT.02/2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Melabo Teguh Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Melabo berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Melabo, yang mana RRI Melabo dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
1: Oke, terima kasih Dharma.
8: Mengganggu. Ya. Aduh, mengganggu. Apa sih mengganggu? Baru baca informasi udah diganggu.
4: Siapa itu?
8: Emang hari ini tuh kayaknya pagi ini RRI Melabo gak tenang gitu.
1: Mungkin karena Dharma kali ya.
8: Iya, jadi itu informasi kita hari ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan. Tapi di antara nih kan ada tiga cowok, kalau yang satu cowok Dharma udah tahu tadi belum punya ibu, anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak hari ini?
1: Iya. Gimana Dimas? Dimas yang jawab.
8: Harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini ditukar ke
4: sama, tukar sama ibu-ibu ya.
8: Gimana? Curhat dulu.
7: Kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
8: Oh, alhamdulillah.
7: Masih 3 tahun, ya. Okay. Jadi saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu dia, nggak usah lah ya. Dong. Jadi saya kerja aja.
8: Gimana kalau ini dari?
1: Iya, Bang Robi sendiri. Kalau Bang Robi itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya juga gitu ya.
7: Alasan kebetulan sih sebenarnya Denny, ini.
8: Kayaknya alasan ini. Ngantar ibunya anak-anak ngantar atau ngantar anak?
1: Denny anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robi kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
7: Kayaknya anaknya kecewa sih ini.
1: Oh iya, sebenarnya pengen ngantar kita tapi gak apa, jemput aja lah nanti. Iya. Biar ibunya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti. Gitu, Dharma ya.
8: Luar biasa.
1: Gantian.
8: Sehat-sehat semua ya.
1: Baik, ayah baik.
8: Luar biasa hari ini.
1: Iya, iya. Baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Loksmawe ini ada lebih informasikan di mana Waduk Pusung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit masyarakat di suasana sore sambil mencicipi beragam kuliner yang dijajakan pedagang di sekitar waduk. Jadi revitalisasi Waduk Pusung tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan pengendali banjir. Penataan tersebut mencakup pembersihan sampah, pengurukan sedimentasi, serta penertiban keramba yang selama ini mengganggu fungsi waduk. Masyarakat berharap kebersihan dan keindahan Waduk Pusung terus dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan warga. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata kota yang semakin menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian lokal. Dan untuk hari ini RRI Loksmawe khususnya Pro 1 melaksanakan dialog pagi di jam 8 ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah dengan semangat yang baru. Jadi demikian informasi dari Loksmawe. Terima kasih juga teman-teman Dharma Melabu, Rizka dari Sabang, Budi Takengon, Mulyadi di Singkil, dan Dimas juga Banda Aceh. Terima kasih untuk semuanya. Semangat terus untuk pagi hari ini.
4: Terima kasih sampai selesai nantinya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Taking On pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang gerakan mendampingi dan mengantar anak pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Gerakan ini bertujuan memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membangun generasi yang berkarakter, percaya diri, dan berprestasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah Salim Shah dalam himbauannya mengajak seluruh orang tua untuk hadir mendampingi anak pada hari pertama sekolah, Senin hari ini 13 Juli 2026. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, dinilai sebagai bentuk dukungan, kasih sayang sekaligus motivasi yang akan memberikan kesan positif bagi anak. Selain itu, Salim Shah juga menghimbau para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan keteladanan dan mendampingi anak di hari pertama masuk sekolah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh cepetan, ya?
2: Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apalagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.

aktivitas di awal pekan ini pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026. Semangat semuanya bapak-bapak hari ini yang sudah mengantarkan anaknya berangkat ke sekolah di hari pertama sekolah tentunya ya. Dan untuk orang tua lah pokoknya ya, gak cuma bapak-bapak, mungkin ibu-ibu ya, gantian mungkin kalau bapak-bapaknya gak bisa, ibu-ibunya mungkin yang nganterin anaknya pergi berangkat sekolah, mengawali di aktivitas pagi ini, hari pertama masuk sekolah ya. Jadi tetap semangat adik-adik semua di sekolah pagi hari ini, mudah-mudahan lancar terus belajarnya dan jadi anak yang pintar juga dan berbakti kepada orang tua. Amin. Bapak-bapaknya juga selamat beraktivitas kembali ya. Kalau tadi sudah nganterin anaknya pergi ke sekolah, bapak-bapaknya beraktivitas kembali. Entah mungkin ada yang pergi ke kantor atau mungkin ada yang berangkat ke kebun atau ada aktivitas lainnya. Tetap semangat di pagi hari ini, semoga berjalan dengan lancar apapun aktivitasnya. Jangan lupa sarapan biar gak lemes badannya ya, biar tetap kuat menghadapi hari. Dan yang paling penting, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Masih terus kami temani dengan rangkaian informasi-informasi di pagi hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke disetujuin langsung, oke gas langsung check out, tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit, hidup yang pasti-pasti aja lah, emang enak dikejar hutang.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, baik pendengar, menyikapi cuaca panas dan kondisi lingkungan yang semakin kering ini akibat musim kemarau ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bener Meriah ini mengeluarkan himbauan luas kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Musim kemarau ini membuat kandungan air di tanah dan vegetasi menurun drastis sehingga hutan dan lahan menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kebakaran yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, merugikan ekonomi warga, serta mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Nah, melalui materi sosialisasi yang disebarkan, BPBD Bener Meriah menegaskan hal-hal yang dilarang keras untuk dilakukan, yaitu membakar hutan dan lahan, membuang puntung rokok sembarangan, menyalakan api di tempat yang tidak aman atau di sembarangan lokasi, membuang botol kaca atau benda yang dapat memicu percikan api dan juga pembakaran. Selain pencegahan kebakaran, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan diri saat cuaca panas, antara lain dengan menggunakan pelindung diri seperti pakaian yang sesuai, topi dan juga tabir surya, serta memperbanyak minum air putih guna mencegah dehidrasi. Himbauan tersebut juga sejalan dengan pesan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG agar tetap waspada terhadap potensi bahaya kebakaran di lahan yang kering. Jika warga menemukan atau melihat adanya tanda-tanda kebakaran, dihimbau untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pos pemadam kebakaran terdekat atau langsung menghubungi BPBD Kabupaten Bener Meriah agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. BPBD Bener Meriah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menjaga kelestarian alam. Cegah dari sekarang, selamatkan alam, lindungi masa depan. Alam lestari, kita sehat dan juga kita sejahtera.

0: Mengapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Oke Bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Nah, baik pendengar, terkait dengan pembangunan jembatan Bailey di Desa Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, ini resmi memasuki tahap awal. Nah, untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan rencana, ini Babinsa Koramil 5 Permata, Kopka Waluyo, melakukan pemantauan langsung di lokasi pembangunan Sabtu 11 Juli kemarin. Dalam pemantauan tersebut, Kopka Waluyo memeriksa kesiapan material, ketepatan posisi pondasi, serta memastikan aspek keselamatan kerja para petugas dan warga yang terlibat dalam proses pembangunan. Ia juga berkoordinasi dengan personil TNI yang bertugas di lapangan dan perangkat desa. Ini guna mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama pekerjaan berlangsung. Jembatan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat karena menjadi akses penghubung yang vital antar wilayah, dan pihaknya juga akan terus memantau proses pembangunannya agar berjalan dengan lancar. Menurutnya juga keberadaan jembatan Bailey ini nantinya akan memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah pengangkutan hasil pertanian, serta mendukung distribusi kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Babinsa juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan hingga jembatan selesai dan juga dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, Cek Fakta di pagi hari ini terkait dengan Menteri Komunikasi Digital Menkom Digi mengumumkan pajak untuk penghasilan influencer ya. Jadi ini beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial ini akan dikenakan pajak ya. Seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, Twitter atau X 5%, YouTube 10%, dan Instagram sebesar 22%. Nah, setelah ditelusuri pendengar, faktanya terkait dengan klaim tersebut adalah tidak benar ya. Ini dilansir dari berbagai media setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Menkom Digi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menkom Digi Mutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau konten kreator di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Nah, selanjutnya potongan video itu juga diketahui berasal dari konferensi pers Menkom Digi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026 lalu. Dan masih juga dikutip dari berbagai media pendengar, ini Mutia Hafid menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait dengan maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial, bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan merupakan persentase sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform di media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Jadi dengan demikian, klaim yang menyebut Menkom Digi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah informasi yang tidak benar atau hoax pendengar. Jadi itu dia, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Halo RRI Pendengar di edisi kali ini di hari Senin 13 Juli 2026. Selama kurang lebih 60 menit nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita di program Halo RRI, jadi silakan bagi pendengar semua yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, terutama di lingkungan tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI untuk nanti akan kita tindak lanjuti bagaimana proses solusinya ke depannya ya. Jadi bisa sampaikan permasalahan pendengar semua terkait dengan pelayanan publik khususnya kepada kami di Halo RRI, bisa melalui line telepon 0821-6585-4676 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 ya. Jadi sampaikan segala keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, di lingkungan tempat tinggal,

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: lagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali lagi di program Halo RRI di edisi pagi ini di hari Senin 13 Juli 2026. Masih terus kami tunggu partisipasinya bagi pendengar semua yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum juga di tempat tinggal pendengar semua. Bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI di line telepon 0821-6585-4676 atau bisa juga sampaikan melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 ya. Kami tunggu untuk penyampaian keluh kesahnya di pagi hari ini sampai nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan kami selingi juga dengan informasi di pagi hari ini pendengar terkait dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas peresmian bendungan Kerto Aceh Utara dan bendungan Rukoh Pidi. Berfungsinya dua bendungan itu juga sangat bermanfaat bagi para petani di Aceh ya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Kerto dan bendungan Rukoh bersamaan dengan tiga bendungan lainnya pada Jumat lalu 10 Juli 2026. Peresmian digelar secara langsung di Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Empat lainnya yang diresmikan secara hybrid yaitu bendungan Kerto dan bendungan Rukoh di Aceh, bendungan Jelanta di Jawa Tengah, serta bendungan Sidan di Provinsi Bali. Mewakili Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir Samaun bersama unsur Forkopimda Aceh mengikuti rangkaian peresmian tersebut secara virtual di lokasi Bendungan Rukoh Kabupaten Pidi ya. Pemerintah Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum atas penyelesaian dua bendungan di Aceh tersebut. Bendungan Kerto sendiri dibangun sejak tahun 2015 dengan nilai kontrak 2,961 triliun rupiah dan bendungan Rukoh dibangun sejak 2018 dengan nilai kontrak 1,7 triliun rupiah. Sekda Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa penyelesaian bendungan Kerto dan bendungan Rukoh sebagai proyek strategis nasional ini menjadi pondasi penguatan ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi dan pengendalian air di Aceh. Secara detail Sekda Nasir juga menjelaskan kemanfaatan dua bendungan tersebut. Dua bendungan tersebut itu mampu melayani 26.889 hektar irigasi dan ia juga menyebutkan bendungan Kerto yang berlokasi di Aceh Utara memiliki kapasitas menampung 215 juta meter kubik air ya. Jadi itu dia pendengar, masih terus kami tunggu yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI sampai nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air. Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kita kembali di Halo RRI ya. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum juga di tempat tinggal pendengar semuanya. Bisa sampaikan melalui line telepon kita 0821-6585-4676. Atau bisa juga kirimkan chatnya melalui WhatsApp kami 0852-7082-5272 ya. Nah, bertepatan di hari ini pendengar, di tanggal 13 Juli ya, ini coba kita bahas sedikit terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 13 Juli ya. Ini di tanggal 13 Juli diperingati sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pemerintah menetapkan 13 Juli ini sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kalender nasional ya. Jadi peringatan tersebut menjadi momentum menghormati keberadaan penghayatan kepercayaan di Indonesia. Meski diperingati secara nasional, tanggal-tanggal tersebut bukan termasuk hari libur nasional pendengar maupun juga cuti bersama. Aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perkantoran tetap berlangsung seperti hari kerja pada umumnya. Jadi momentum tersebut mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan saling menghormati keberagaman kepercayaan di Indonesia. Nilai-nilai kebersamaan menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya ini agak unik juga ini ya, di dunia internasional ini di tanggal 13 Juli bertepatan di hari ini diperingati sebagai Hari Batu Internasional atau International Rock Day ya. Masyarakat dunia juga memperingati International Rock Day pendengar setiap tahunnya di tanggal 13 Juli. Jadi peringatan tersebut bertujuan meningkatkan apresiasi terhadap batu sebagai bagian penting kehidupan manusia. Batuan merupakan agregat padat alami yang tersusun dari satu atau lebih mineral maupun mineraloid. Mineral tersebut membentuk sebagian besar permukaan bumi dan lapisan-lapisan litosfer yang menopang kehidupan. Nah, melalui peringatan ini masyarakat diajak untuk memahami peran batu dalam perkembangan peradaban manusia sejak dahulu. Batuan dimanfaatkan untuk pembangunan industri, penelitian, hingga berbagai kebutuhan kehidupan modern ya. Selanjutnya juga tanggal 13 Juli ini diperingati sebagai International Skinny Dip Day ya, di sejumlah negara-negara di dunia. Jadi hari tersebut mulai diperkenalkan sebagai hari peringatan tahunan sejak kalender 2018. Dan sejak saat itu sebagian komunitas memperingatinya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di alam terbuka. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menyesuaikan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di setiap negara. Nah, yang terakhir juga ini unik nih, di Amerika Serikat ini 13 Juli diperingati sebagai Hari Lemak Daging Sapi ya. National Beef Tallow Day. Ini jadi Amerika Serikat memperingati National Beef Tallow Day setiap tanggal 13 Juli setiap tahunnya. Peringatan tersebut diprakarsai Healthy Fats Coalition untuk mengenalkan kembali manfaat beef tallow. Jadi beef tallow ini merupakan lemak padat alami yang diperoleh melalui proses pengolahan jaringan lemak sapi. Bahan tersebut juga telah lama dimanfaatkan sebagai minyak masak dalam berbagai tradisi kuliner. Nah, melalui peringatan tersebut masyarakat juga diajak untuk mengenal kembali sejarah penggunaan lemak sapi sebagai bahan pangan. Hari tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap bahan pangan yang telah digunakan lintas generasi. Nah, itu dia pendengar, sedikit saja singkat. Nah, ini kita bahas terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 13 Juli di berbagai penjuru dunia. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI di edisi pagi ini pendengar di hari Senin 13 Juli 2026. Jadi Halo RRI hadir seminggu 3 kali, bisa pendengar pantau di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin mau menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk kami segera tindak lanjuti dan diberikan solusi ke depannya ya. Bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 ya. Jadi kita cukupkan Halo RRI di edisi pagi ini pendengar. Kita berjumpa kembali di Halo RRI di edisi selanjutnya. Bisa terus dipantau setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesudah ini nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Kak Ana pendengar ya. Dan sepertinya saya juga harus pamit undur diri. Jadi sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Akhir kata saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hari ini di 13 Juli 2026 serangkaian lagu dan juga informasi berlanjut berkesinambungan untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, kita mengawalinya untuk Anda mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Kegiatan-kegiatan pendengar itu dengan kesibukan Anda tersebut. Ada lagu dari Januar Ardi yang judulnya Terima Kasih Hari Senin, karena hari Senin itu bisa bertemu kembali dengan kerabat, dengan teman-teman Anda. Dan pendengar RRI Takeon di kediaman di mana saja Anda berada, identik juga dengan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takeon sepanjang waktu ini.

Ini kita menemani pendengar dengan program pengarusutamaan gender di RRI Takengon, di RRI Pro 1, dan pendengar semua yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selalu mengucapkan juga untuk ucapan terima kasih sepanjang waktu Anda selalu mendengarkan di rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, juga mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan kita di pengarusutamaan gender ini, perempuan sebagai penjaga tradisi. Pendengar RRI Takengon, bicara tentang budaya, kita melestarikan budaya. Kita sering memperhatikan tertuju pada adat saja, tarian, rumah tradisional atau benda-benda warisan leluhur. Namun sebenarnya ada orang-orang yang menjaga tradisi-tradisi tersebut, berlangsungnya tradisi-tradisi tersebut. Di tengah-tengah kita, di antara kita ya, tentu ada para perempuan yang menjaga tradisi-tradisi yang ada. Di keluarga

0: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
0: Ih.
1: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Setima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3333.

dari tanah kelahiran Anda. Tentu kita mengenal banyak tradisi-tradisi yang tetap lestari hingga sekarang. Dan soal seni, ada masakan khas hingga berbagai upacara adat yang masih dijalankan masyarakat. Semua itu ada sosok-sosok perempuan yang memiliki kontribusi yang sangat besar yang pastinya. Mereka menjaga tradisi-tradisi yang ada agar tidak hilang. Mereka mengajarkan juga bahasa-bahasa daerah kepada anak-anaknya. Mereka menyiapkan perlengkapan adat ketika ada acara pesta adat dan prosesi budaya. Bahkan banyak perempuan yang kini menjadi penggerak komunitas budaya, pelaku UMKM berbasis kearifan lokal, penggerak ekonomi, hingga pengrajin yang mempertahankan hasil karya tradisional agar tetap dikenal generasi-generasi sekarang atau generasi-generasi muda. Menjadi penjaga tradisi ini bukan berarti perempuan harus memikul seluruh tanggung jawab. Pelestarian budayanya itu, ini kan tanggung jawab bersama sebenarnya, bukan harus perempuan. Tapi perempuan yang sekarang itu banyak yang menggerakkan perekonomian tadi itu. Jadi perempuan maupun laki-laki dengan peran yang sama melengkapi dalam keluarga juga masyarakat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita untaikan untaian lagu dan juga informasi. Namun pendengar, sekarang ini kan arus deras perkembangan teknologi dan budaya global itu tantangan besar. Jadi bagaimana kita mempertahankan jati diri kita itu? Enggak menolak kemajuan tapi mempertahankan jati diri kita. Kita kan harus memulainya dari kita dulu, dari diri sendiri dulu, dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau misalnya lingkungan rumah, kita ajarkan dulu keluarga kita, anak-anak kita dengan bahasa-bahasa daerah, kearifan-kearifan lokal. Terus boleh barangkali cinta dengan produk-produk luar, tapi enggak lupa dengan makanan-makanan dan produk-produk dalam negeri. Generasi muda kita ini kan juga harus dikenalkan dengan tradisi-tradisi adat budaya. Kita harus dukung semua itu pendengar. Perempuan lebih-lebih yang terus berkarya menjaga warisan budaya dengan mereka melakukan kerajinan-kerajinan yang ada, pendidikan juga. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi lagi untuk kesemuanya dimanapun Anda berada. Untaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan RRI Takengon untuk hari ini di 13 Juni, dimasukkan di 13 Juli 2026.

0: warna kainnya cerah ya, Nah?
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk dalam negeri.

0: Lagu ini Melly Goeslaw, ada Fadila Intan juga yang mengantarkannya untuk pendengar RRI Takengon. Dan versi Petra Sihombing, lagu Denting, kita tempatkan untuk semuanya yang tengah dengan kegiatan-kegiatan sendiri. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika perempuan yang menjaga tradisi juga sebagai penjaga tradisi, tapi tidak harus memikul seluruh tanggung jawab sendirian. Kalau soal budaya, kita cerita tentang pelestarian budaya, ini bukan hanya perempuan yang harus menjaganya. Perempuan dan laki-laki sama dengan peran yang saling melengkapi. Jadi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, karena ini adalah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, seperti yang tadi kita sampaikan, ini kan tugas bersama. Bagaimana mempertahankan jati diri tanpa menolak kemajuan. Dengan tadi kita sudah menyampaikan, anak-anak menggunakan bahasa daerah, tidak malu dengan bahasa daerahnya. Kita kenalkan hal-hal yang di sekitar kita yang berkaitan dengan tradisional-tradisional kepada keluarga. Kita melibatkan sekarang generasi-generasi sekarang ini dalam kegiatan adat dan juga budaya. Nggak mesti ya, ada mungkin yang merasa takut akan kehilangan ketika tadi di atas kita sampaikan ini arus modernisasi sangat cepat sekali berkembangnya. Takutnya generasi sekarang juga kebawa arus itu, jadi lupa dengan warisan-warisan budaya. Kerajinan-kerajinan pun hanya orang luar yang mengaguminya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tapi apakah lingkungan tempat tinggal kita itu menjaga tradisi ini? Kalau jawabannya ada, mudah-mudahan ya. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, hari ini hari Senin 13 Juli 2026 kita hantarkan program pengarusutamaan gender. Hari ini perempuan itu sebagai penjaga tradisi, kita sudah menguraikannya. Semoga ini bisa menumbuhkan kesadaran bahwa pelestarian budaya bisa membutuhkan peran seluruh masyarakat. Oke, kalau memang harus perempuan gitu kan. Perempuan itu kan salah satu pilar penting dalam mewariskan nilai-nilai leluhur kepada generasi berikutnya. Namun seperti tadi kita sampaikan, laki-laki dan perempuan harus sama dengan peran yang sama, saling menjaga, saling melengkapi dalam keluarga juga masyarakat, terlebih dalam menjaga tradisi-tradisi yang ada. Selamat siang pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk beberapa rangkaian ini akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
3: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
4: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan bonan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Dan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti akan Anda dengarkan informasi selanjutnya untuk dinamika olahraga RRI Pro 3.

Kebanyakan untan lagunya akan bisa berlanjut berkesinambungan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, untuk sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga. Pendengar RRI Takengon, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Away. Mbappé! Simply irreversible.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappé menjadi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev meraku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan Pro 3

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelmi. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan.

0: memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan.

Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Dinamika Olahraga RRI Pro 3 di 13 Juli 2026. Merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk seterusnya hingga menjelang tengah hari.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini akan sampai kita ke tengah hari, ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, menemani suasana-suasana kerja Anda untuk rangkaian lagu dan juga informasi di siang hari ini.

0: siang pendengar RRI Takengon untuk siang Anda. Untayan-untayan lagu-lagu mewarnai siang. Dan kalau tadi pagi ada yang ibunya ngantar anaknya karena baru masuk tahun ini sekolah, itu agak sedikit repot jam sebegini harus membagi waktu jemput dan nanti ngurusin keperluan di rumah, masak untuk siang nanti. Tapi itu adalah irama tersendiri ketika Anda menikmatinya dan nyaman. Ada RRI Takengon menjadi bagian dari warna itu. Dan sampai kita di tengah hari untuk waktu yang menunjukkan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang gerakan mendampingi dan mengantar anak pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Gerakan ini bertujuan memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membangun generasi yang berkarakter, percaya diri, dan berprestasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah, Salim Shah, MPD, dalam himbauannya mengajak seluruh orang tua untuk hadir mendampingi anak pada hari pertama sekolah, Senin 13 Juli 2026. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, dinilai sebagai bentuk dukungan, kasih sayang, sekaligus motivasi yang akan memberikan kesan positif bagi anak.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon, untuk yang sudah dihadirkan sejak tadi dan sejak pagi, bahkan untuk melengkapinya kita hantarkan beberapa rangkaian lagu Rezi untuk zuhur, perlahan akan dijelang untuk Takengon dan sekitarnya.
1: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Menantikan untuk zuhur yang akan tiba, yang biasanya diawali dengan tilawah dan juga kumandang azan zuhur dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untaian lagu-lagu religi ini seperti di awal kita sampaikan untuk isyarat waktu zuhur, ya karena kita jelang di panasnya siang ini, mudah-mudahan nanti akan teduh dengan zuhur yang akan segera tiba.

اشهد ان لا

Se mando el

Schönen Abend.

أشهد أن

sol

حي على الفلاح.

الله أكبر الله

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Beberapa rangkaian akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Yo, le voraglio, le voraglio, le voraglio.
1: Eli, liburan yuk. Heling, Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan untuk sesaat lagi akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk nanti Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseluni. Selamat siang pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan kembali.

0: Kontinen Kabar Seruni Menyawahni Kabar Iwan Lau Si Seruni Berita Terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan Menyawahan Kabar Seruni Terlu Senin 13 Juli 2026. Biak sedere ini Kabar Seruni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memakati ama-ama nguk mujule anak-anak ke sekolah ilo pemulo sekolah ni.
2: Ilo pemulo mayu sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memakati jematul atau wali murid khususi ama-ama gunakati nguk mujule anak ke sekolah kin mudukung perkembangan ni anak ke seger gos munekengan peranan ni ama iwan keluarga. Pakat oya sesuai surat edaran Bupati Aceh Tenggara nomor 17/2026 terkait gerakan ni ama mujule anak ke i pemulo sekolah. Bupati Aceh Tenggara HM Salim Pahri SEMM melalui surat edaran menyawahan ini kena tindak lanjut atas surat edaran dari Menteri Kependudukan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Republik Indonesia nomor 17/2026 tentang gerakan nyama murai rapor anak sekolah gemar rom gerakan nyama mujule anake sekolah ilo pemulo sekolah gamas Mahyani Ari RR Itakingan menyawah nikel berseloni.
1: Pemerintah Aceh Tengah memerintahan fleksibel ken jam bebuat ken ASN simujule anake ilo pemulo mayu sekolah.
3: Pemerintah Aceh menosah fleksibel ken jam bebuat ken ASN simujule anake ilo pertama mayu sekolah Senin tanggal 13/7/2026. Kebijakan oya tertuang on surat sekretaris daerah Aceh nomor 00.8.6.1/8123 tanggal 10 Juli 2006 sebagai tindak lanjut imbauan Menteri Pan RB kin mendukung ketahanan keluarga ASN si empu kekanak ijenjang PAUD SD sawah SMA diperolehan menyesuaian jam bebuatnya tetap wajib membuatan presensi elektronik ari lokasi sekolah, sementara ASN lene tetap melaksanaan presensi i unit bebuat masing-masing. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Barcelona.
1: LPP RRI Takengon, mane munaran dengar bareng atau debar Piala Dunia 2026 di kantor RRI Jalan Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.
2: LPP RRI Takengon mane munaran dengar bareng debar Piala Dunia 2026 di kantor RRI Jalan Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Ini hasil kerjasama RRI Takengon Urum DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah. Wan munosah informasi hiburan olahraga kubeweni lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Iwan kegiatan oya peserta rum karyawan RRI Takengon pelok antusias murum-murum memengi pertandingan laga perempat final antara Argentina kontra Swiss i Kansas Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Aurora menyalahni debar ini kin tempat murum rum kin pengalaman memengi pertandingan Piala Dunia secara inklusif. Diharapkan kerjasama urum pertuni Aceh Tengah nipernya berlanjut i berbagai kegiatan sosial lainnya. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahni keberseruni.
1: Biak sedere nge kami sawahan nge kita penge ke Barcelona ari RRI Takengon nantinan ke Barcelona selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengon. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: untuk siang hari ini sedikit teduh untuk siang kita, untuk semua pendengar di mana saja Anda berada. Kegiatan-kegiatan Anda akan diwarnai dengan hadirnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kakak. Ada yang bisa Anda bantu siang hari ini?
1: Belum tak lagu, Mbak Na.
0: Oke. Pingin dengar lagu apa nih, Kak? Apa ya, Kak, lagunya, Kak? Halo, Kak.
1: Madu deh, Bunda.
0: Madu? Ini Kak Nurul kan, kalau manggil Bunda pasti Kak Nurul, pasti Mas Boy.
1: Iya, Kak Nurul.
0: Karena Ana ini apa namanya ini?
1: Yang lain nggak mengambil anu, manggil Bunda.
0: Iya, nggak ada manggil Bunda. Oke, ada Kak Nurul untuk siang hari ini, lagunya Madu. Boleh kita hadirkan untuk siang hari ini, Kak. Mau dengerin sendiri aja lagu-lagu ini nih siang ini.
1: Kita dengerin bareng-bareng lah.
0: Iya ya, kita denger bareng-bareng lah. Mana mungkin sendiri-sendiri ya, namanya juga dengerin radio. Boleh, boleh segitu aja, Kak.
1: Gitu aja.
2: Salamnya buat Bunda.
0: Iya. Terima kasih.
2: Buat Bunda rezeki.
0: Amin.
2: ini Yati, Kak Selfie, Kak Nur,
0: ya.
2: Bang Adri, Bang Ari, okay. Bang Jebro, itu aja.
0: Siap.
2: Semua pendengar RRI.
0: Oke, siap. Ini tandanya selalu setia. Mereka berdua ganti-gantian pilih lagunya, kirim salamnya juga. Oke, boleh, boleh Kak Nurul, boleh. Mas Boy untuk lagu kita siang ini. Oke, siap, siap, dinantikan, dinantikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI.

jalur kita beda caranya, gak sama seperti kita terima telepon sehari-hari di rumah. Ya Anda harus tunggu dulu, selesai dulu lagu, baru bisa kita terima lagu apa nih telepon Anda ya. Baik, barangkali sedang istirahat, sedang makan siang dan banyak lagi untuk siang hari.

suasana siang untuk waktu ini, tapi hari ini sudah agak teduh. Dari paginya aja sudah agak teduh untuk siang kita. Ya, jadi lebih nyaman barangkali ya. Kalaupun masih nunggu-nunggu dulu nih,

0: lagu ini kita bacain pesan singkat deh. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat siang. Apa kabar? Bagaimana siang ini?
1: Ini Man Amri Pandu Timang Gajah.
0: Bang Amri di Timang Gajah.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Timang Gajah 1, Timang Gajah 2.
1: Timang Gajah 1.
0: Oh, Timang Gajah 1. Baik, boleh kita hadirkan lagu dangdut yang mana nih, Bang?
1: Lagu dangdutnya dari Faul.
0: Dari Faul, iya. Yang mana judulnya ini?
1: Bunga Dahlia.
0: Oh, Bunga Dahlia. Oke. Siap, boleh kita hadirkan, kita dengarkan. Sebegitu saja, Bang Ahmad, Bang ini.
1: Salam-salamnya.
0: Iya, Bang.
1: Buat Aman Har di Timang Gajah. Dan Kamisah di Tantiraya.
0: Oke.
1: Dan semua penyiar radio RRI Takengon.
0: Iya, siap, Bang.
1: Semoga sehat-sehat semua.
0: Amin, Bang Amrinya juga gitu di Timang Gajah, sehat semuanya. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja pesan singkat bisa tunggu ya, bisa sabaran ya untuk pendengar RRI Takengon. Oke, ada yang telepon lagi di siang ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ana. Ya, selamat siang. Dangdut.
0: Iya. Dangdut adalah kita Kak. Kuna Kak, apa kabar Kak?
1: Keberjerong karo ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Cerah cuaca nih Kak.
0: Iya, tapi agak-agak redup poraga, agak teduh poraga dibanding mana?
1: Aram teduh Kak. Anu nih waktu jeman jemur Kak, gak jemur rong Kak.
0: Oh, betah Kak.
1: Kak Teruni ke jeman jemur ya rapuh dari kedai Kak dulunya Kak.
0: Alhamdulillah, horos ayu berarti.
1: Horos ayu pakai ini dulu. Itu senang-senang nih Kak, kok horos ayu agak?
0: Jangan kunah Kak, ada kekasih kenduri horos ayu biasa ya, anu Kak.
1: Jangan kumusinu Kak, agak terkenduk Kak.
0: Betul. Banyak Kak, berdangdut gitu Kak, lagu biasa deh. Biasanya ke nyanyi nelfon Kak Go, ini lagi mudah nelfon nih.
1: Lagi mudah nelfon Kak Go, mudah mayung Kak Go.
0: Ke karakternya gitu
1: Kak. Anu ya Kak Modeli.
0: Kak.
1: Karena musim Bali Kak Gul Kak Go.
0: Iya, betul. Bebeni
1: no yang mudah.
0: Mana lagu itu Kak yo?
1: Nong Ariana Sutra di Kak Go.
0: Susian.
1: Judulnya Bola.
0: Bola, karena lagi musim bola.
1: Karena lagi ikan arit sih Kak kan. Lagi turnamen bola voli nih Kak.
0: Oke, si nonton bola apa nonton?
1: Si nonton bola apa yang bikin itu mului Kak Go?
0: Iya, betul.
1: Alamnya produk dus muluinya anu turnamen Kak Go. Jadi ikut serta kita Kak Go sini Kak Na.
0: Bami Kak, insya Allah.
1: Rumah budian nyelajak yuk nonton tempat Mak Seti.
0: Iya, Bami, beres.
1: Minuman gratis Kak Na, Mak Seti yang anu, yang korong.
0: Oh betul ya Kak Yono, teh dingin deh Kak, pola-pola nih Kak.
1: Oh teh dingin ke Kak, dingin ke
0: arah bebe.
1: Pokoknya dingin.
0: Iya, siap Kak.
1: Untuk bebe meramaikan Kak Ana Kak.
0: Iya Kak.
1: Buat Kak salam kin Kakak terutama.
0: Siap Kak, siap.
1: Semoga
0: Kak
1: sehat selalu.
0: Iya, iya.
1: Jangan lupa maksi.
0: Makan siang.
1: Jangan kumis kamu nanti lambungnya Kak.
0: Nengone
1: Bang Sarul Kano.
0: Iya. Bang Sarul Kano apa nanti keringet mangan. Kebetulan
1: Kak. Kita cari mau Kak ke tari Kakak. Jadi memangan telepon-telepon Kak Bo.
0: Oh ini
1: lu ke mamam papi.
0: Pak Sarul Kano.
1: Lu ke mamam papa
0: Kak. Pak Sarul Kano kebetulan Kak.
1: Halo. Nyo ke Kak Go. Ken penyiar nyanyi Kak Go.
0: Iya Kak.
1: Balur, Kak Ayu, Dek Dati, Dek Yati, Dek Dino ke. Nyimang Fajri.
0: Iya.
1: Dan kru-kru RI Bani Kak.
0: Bani ini demunya ini.
1: Demun pokoknya pengitungan Kak Go. Karena pakai penyiar ke radio ya Kak.
0: Ke pengiwi Kak Uli. Ke pengiwi atas UPO ruang-ruang lain PO. Besaran
1: ruangnya Kak Om.
0: Ke grup PT Saran tapi memang mengi. Pokoknya ke grup PT Saran PT tapi mengi.
1: Mengi Kak Ko. Ini selanjutnya Kak Ko.
0: Siap Kak.
1: Dan pendengar setia RI di mana saja berada Kak Ko.
0: Iya.
1: Sepesia Kak Ko.
0: Siap Kak.
1: Ke turakin Kak Amoyne yang dipikirin salam dorsin Mak Seri juga.
0: Mudah-mudahan nguk mengi.
1: Mengi Buka Hana Kak. Iya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya Kak Go, di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang bisa mantau RI Takengon Kak Go.
0: Pasti siap.
1: Kak spesial ya untuk Kak Sarah, semoga cepat sembuh Kak Go, diangkat penyakitnya Kak Go.
0: Amin. Mudah-mudahan terus bisa.
1: Kakak Brejin.
0: Salam lagi Brejin kakakku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja berada, bisa tunggu, bisa sabaran. Saya baca pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak penyiar, ada Bang pendengar kan gitu. Bang Amir mau request lagu dari Imam S. Arifin. duet sama Nana Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku. Salamnya untuk semua, semua pendengar aja, kompak semuanya, untuk Kak Ana juga salam sehat bersama anggota keluarga. Oke, Bang Amir juga gitu, sehat tidak kurang suatu apapun, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan ditemani sama pendengar apa, sama lagu dari RRI Takengon untuk waktu ini. Selebihnya ada telepon, ada pesan singkat, ditunggu, dinantikan.

0: Ucapkan selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Kalau Bunda tadinya berarti ada Kak Nurul atau Mas Boy. Kalau Bude berarti ada Pak D dari mana? Dari Sumber Jaya. Kalau Mas Tris sama manggil Bunda biasanya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kuna, selamat siang kakak. Apa kabar kak?
1: Iya, kabar jeroh kak.
0: Alhamdulillah. Jadi nguk ngomongi RRI Ruhul Niku tak kak? Iya, betul pe, betul pe. Tengah mana kakak kak yo?
1: Lain nih ke. Dari tongi rembanta nih kak.
0: Iya, jam ini jam-jam bahaya nih. Aku sini mau ikut tiru ulah aku pakai nih jam-jam 12 nih kak ga. Mau ikut tiru aku pakai nih ulak bang aku nih lagu si malemis rasa ga.
1: Kumpulnya kita ke jam 11 ke ngulang.
0: Iya.
1: Harapnya kan nih buat
0: gulah-gulah.
1: Pongan mulu bantai kasur
0: ini. Gulah-gulah, gulah-gulah karena jemaat ya bagak ke. Gulah-gulah atau gulah-gulah atau gulang-gulang ke kak? Pokoknya di sini bahasa ya. Siap kak, silo mengilah gulah-gulah dangdut kita kak ga.
1: Aduh deh, nong lagi kak bo.
0: Hana kak, ni kakak kak. Hana ya gue.
1: Jadi antara perang, antara senyum dan perang.
0: Antara senyum
1: dan perang.
0: Senyum dan perang.
1: Sulit tapi udah mengirim woi.
0: Nanti mula ketah penasaran aku nih kak, ya nak nih ngirim lagu ini gak? Kita coba
1: lagu ini. Cuman aku pilih ya, pun aku betul ngerti apa namanya judulnya.
0: Umurku antara senyum dan parang.
1: Senyum perang tapi sendiri gua parang.
0: Akan si senyum-senyumku sembarang tempat hanya meh parang pe karena dia.
1: Betul ya.
0: Iya.
1: Penyanyi Latif kan kak?
0: Oh Latif kan. Ya, ya, siap.
1: Salam bikin kakak deh, penyiar semoga sehat selalu.
0: Iya, bo, berizin.
1: Bikin melani pendengar deh.
0: Siap.
1: Sinungi lah hari A sampai J.
0: Siap.
1: Beni tolong sehat-sehat ya.
0: Okay, mudah-mudahan sinungi Beni jadi mewakili kebetaya. Iya. Boh beres ya mudah-mudahan mau hadir ga.
1: Sip.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Tadinya yang kebaca terlebih dahulu pesan singkatnya pesan singkat dari Bang Amir di Melabu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana gerangan ini, Bapak?
2: Pak Saragi Simpang Balik.
0: Pak Saragi di kawasan Simpang Balik. Oke. Bagaimana siang hari ini, Pak Saragi?
2: Oh, panas sekali.
0: Enggak apa-apa, memang seperti itu adanya. Kita lihat-lihat kondisi kan gitu.
2: Baru pulang kebun.
0: Ya, betul nih, Pak, ya. Pasti panas sekali kalau pulang dari kebun seperti ini. Siap Pak, ya. Boleh Pak, boleh saya temani untuk lagu dangdut biar
2: lagunya ya.
0: Biar apa namanya nih? Biar
2: lagunya Hujan Malam Minggu.
0: Hujan Malam Minggu. Oke. Oke, mudah-mudahan hujan sebentar biar enggak panas sekali. benar kan Pak ya, sebentar aja. Biar teduh ya.
2: Sama Mbak Ana.
0: Ya. Iya.
2: Sama Herman, Bang Sultan, Bang Amir,
0: iya.
2: Pak Moi,
0: betul, Bang, betul.
2: Bang Moi, Bang Bali, Mbak
0: siapa?
2: Kita,
0: iya.
2: Pak Serpi,
0: dia dengerin tuh, ya. Semua, semua ya Pak ya, semua ya Pak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saya bacakan pesan singkat dulu. Setelah darinya Bang Amir tadinya yang ada di Melambu, saya baca pesan singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Octavia yang ada di Nunang, request lagu dari Lesti judulnya Tirani. Salamnya untuk Mbak Ana, semoga sehat selalu dan seluruh pendengar RRI di mana saja Anda berada. Oke. Terima kasih Brejin untuk siang hari ini. Tadinya yang pilihkan lagu ada Bang Ahmad ya. Siapa tadi namanya? Bang Amri kok Bang Ahmad yang ada di kawasan Timang Gajah. Kalau lagu Faul Bunga Dahlia itu live-nya ketika dia awal-awal dia berkarir ya. Tapi kalau versi-versi yang lain juga boleh kan untuk Bunga Dahlianya, sama aja. Karena kan kalau Faul yang bawakan Bunga Dahlia belum, ini ketika dia pentas aja, ketika dia hadir dalam pencarian bakat dangdut di TV swasta. Ini aja lagu Bunga Dahlia ini versinya yang banyak-banyak ini nggak apa-apa. Anda bilang nggak apa-apa, tapi Bang Amri-nya bilang

0: Siang kita terus lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Roho.
0: Apakah ini dari jauh, dari seberang, atau dari ujung totor?
1: Ini dari seberang, ujung totor, dan di mana saja berada dia di mana?
0: Dari ujung totor ternyata.
1: Dari ujung totor dan Exodus semuanya karena PLTA kita dulu kan.
0: Oke. Orang kan enggak tahu ujung totor itu di mana, Bangga.
1: Oh, totor kan banyak, ada totor tiring, totor uyut, totor angkuk, totor
0: enang-enang
1: di mana saja.
0: Betul. Jadi kita aja yang tahu di mana ujung totor yang dimaksudkan itu kan gitu.
1: Tapi kalau orang-orang kita zaman dahulu tahu ujung totor, itu totor pertama dulu di Aceh Tengah kah?
0: Sama totor kampung Cina.
1: Kampung Cina Apollo juga.
0: Bagaimana Bang, kuna kabar? Karena enggak biasa pakai bahasa seberang biasanya.
1: Kenapa tidak bahasa Gayo? Kan bahasa Jawa saja.
0: Oh gitu. Jadi piye kabare?
1: Kabare api-api tenan iki. Mbak Yu.
0: Oke, anggap talu aku nih Mbak Yu. Kepetah ya,
1: enggak? Seberang Mbak Yu soalnya mungkin anu wawa gerga.
0: Nanti bahasa anu yo, nong bahasa Gayo aku pani Bang. Waktu aku taringi luar negeri pe bahasa Gayo aku Bang.
1: Gara-gara Mbak Ana bahasa Gayo, aku bahasa Jawa.
0: Pasti gara nyambung.
1: Tadi brandnya kekil, keding, ku brand tuh.
0: Iya betul, kesikil, kebetil.
1: Ojo kelam-kelam, nong ku brand porak lu.
0: Porak lu, karena kan kelam-kelam itu ya malam hari.
1: Kelam-kelam, brandnya kayak gitu brandnya kan.
0: Betul, waktu aku taring luar negeri, aku pas agayu kena jemak. Kenapa? Karena geng ku nape, kena aku.
1: Nope kuprin kurang barak jamana. How do you to kill? Dedek kill sedang kita boh. Kurang baraknya dedek ni kita boh. How do you to kill? Dedek ni aku boh. Apa kau bilang mau kau bunuh aku?
0: To kill tak kemal. Enggak ya, berarti enggak ya, Bang, anu dirintu deh kan.
1: Karena waktu nyepi malik ke Brigada Albertana, lintas sana nih, lintas 12, lintas 15.
0: Lintas informasi 14 siang.
1: Oh, 14, oh, nong betah lagu di kita.
0: Hana lagu itu, Bang?
1: Nong lagu zaman, nguk kau, weh.
0: Hana ya, yo?
1: Ya, nong kasar di kadang-kadang ku bicarakan. Masak woi ku penyiar kau cocok aja.
0: Hana enggak lah, teka kita berkawan ke petanya.
1: Tapi ke zamannya jojong totor nguk woi itu keren. Ini secara formal itu mbak-mbak dega.
0: Betul ya Bang, betul. Hana lagu itu ya Bang, berarti Bang.
1: Lagu itu deh, dari Arabik.
0: Hana ya kah?
1: Lirikan matamu.
0: Oh, Arafik lirikan matamu. Oh, ada ke film ya Bang?
1: Oh ya, masih one motor, kita cuma meram lirikan motor dia buat.
0: Nggak, karena ke tengah bilang nilonya kami kini nomi tidur siang biar asar bisa dengerin lagu anu motor halu-halu untuk film yang akan hadir malam hari ini. Pandangan pertama
1: kita. Oh ya, betul ya, Gentala Teater. Malam ini mempersembahkan film yang berjudul Penega Roma Irama dengan judul Segitiga Cinta Penega.
0: Jempat toh ya ke Bang, mari asar juga.
1: Tapi film gue film zaman ya Mbak Nau. Film anu zaman film Tepaku zaman kah? Ya meh mau ngak jam metang ku hari biskupa.
0: Hari mana mi kuna ada ke pengabang pesan nih Bang Maun?
1: Gerara lah Mbak Nau.
0: Kena Bang Maun nih ger ke Bang. Disney waku pe Bang Joy biar pe ger ramah dan kita dari kuna dili penggunana kena pokoknya aku pe angka 1. Oh ya kati mujan salah minum ana ni grale
1: oli
0: ngeran oya kupi kena tege angka 1 ne sakmenos kupi kena dia
1: Oh, Bang Makono baca angka satu, angka satu
0: kita. Angka satu.
1: Etera angka dua, wah, RRI lah.
0: Nanti angka satu.
1: Dah, yang dia nombor lima nombor tu saya mana? Ah, minyak rem ni nombor tu tinggal ya.
0: Iya betul sama le netanya ke bang angka satu ke?
1: Saya agak mutan ke saya belum le.
0: Oh ya, Dor Tirwe lagu nak karena mana kita cerita tentang Roma Irama di bioskop Takengon. Kau tanya. Kau umurmu kucak lah ni anak kena gerke bang. Jadi puter pe lagu anu kenehana ni gerkingan ni lagu mana ya kin abang kirimi ya bang. Layar tancap, layar tancap.
1: Oh, hari khusus ya?
0: Ya, layar tancap misal aku juduli kene bang Maunan.
1: Oh, layar tancap ya.
0: Iya.
1: Tapi ke sini kan layar tancap Mbak Nawe. Layar-layar genggam nih wah.
0: Nonton bareng ke gerara layar tancap. Siap,
1: boh ketah. Bagaimana kasih gigin pungsi kuduk mene ya,
0: iya, boh ketah lah.
1: Kebayangan pedeh ya, lagu pagi umpi radio ya, ga?
0: Boh ketah lah.
1: Makin tong-tong kuis buruk sayur ni merah lagi lalu ni radio ya, ya. Ya pedeh punya anu penggemar penduk sayur ni mana?
0: Betah ke ketah, betah ke ketah.
1: Tapi itu merah ni lepon ya, woy.
0: Iya, terselama abang ni dor maju ke arah, woy.
1: Aku mental punya mental kerupuk, ini punya mental kerupuk. Kau tegar kenawi lemut.
0: Lemut, kau nama tan.
1: Salam ya Mbak Ana.
0: Siap bang.
1: Saya yakin Mbak Ana keluarga juga selalu abang Ana, abang Ana gerja.
0: Sesihan.
1: Oh ya, si orang arugul, orang angkup Ana, abang Ana gerja kebetik teh.
0: Si orang anu orang arugul yo. Ini
1: ngangkup abang Ana, abang si kebayakan no.
0: Oh, anu Hana nih gerane ya.
1: Aman terpuk no.
0: Amita Bacan.
1: Oh, Amita Bacan.
0: Amita ya. Bacan.
1: Semoga sehat selalu abang Ana.
0: Iya, betul. Nanti kira tangkas ge ya Amita Bacan.
1: Nyekin mau penyiar ga?
0: Iya, Bang.
1: Baik abang-abang, baik mbak-mbak di mana saja, Bang.
0: Iya,
1: betul. Kita pulang untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik.
0: Iya, betul, Bang. Betul.
1: Semoga sehat selalu di Takengon ini.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Gati-gati usah depik pengata Mbak Ana.
0: Fit for aku tak, Bang.
1: Nggih, maksudnya gati panjang bahasa gayo ya.
0: Bang Mikini, Bang Mauna dipengai ke Yuyu.
1: Dan pula untuk semua pendengar setia RI Takengon yang saja berada.
0: Okay,
1: yang
0: siap.
1: Lagi monitor radio kesayangan ini.
0: Siap, Bang. Siap.
1: Semoga sehat selalu. Laguna anuna, Boh.
0: Ana nih kerana
1: hari Arafik,
0: lirikan matamu, Boh. Siap.
1: Assalamualaikum, Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, lagu-lagu kita akan banyak. Bisa tunggu, bisa sabaran. Kenaki ke lagu teramu loger ke lagu nisah penguk lahmu loh.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

Selamat siang pendengar RRI Takengona yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Biasanya bapak-bapak lah yang pilihkan lagu bola bu. Dari kemarin pilihkan lagu itu baru bisa dihadirkan di waktu sekarang. Mudah-mudahan kakak

nih. Oh pasti ya. Kali ini jumpa siapa nih? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitri yang ada di kawasan Payreje, mau lagu dari Lesti yang judulnya Sekali Sumur Hidup. Kita paduin aja sama lagu yang dipilihkan sama Kak Octavia yang ada di Nunang, karena dia pilihkan Lesti judulnya Tirani. Nah, atau satu-satu nanti kita hadirkan lagu-lagu tersebut ya, untuk kakak penyiar dan semua pendengar RRI Takengon saja dimanapun berada. Oke, siap. Boh, ditunggukan, sabar dikit ya, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kita teruskan untuk pesan singkat yang berikutnya di kesempatan siang ke sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Cutrani Auliza, Rindu Tak Bertepi. Salamnya untuk semua, spesialnya yang ada di ruang kaca saja. Di loket kan, ruang kaca itu ada yang di loket, ada yang siaran di ruang kaca, kebetulan Ana. Dan laut tawar menggelumang kucak, kutepi mulimak ku kampung bewang. Gelumang mu bunga, ku tepi mulimak tetemas ulak urum perahu. Urum perahu medang, mekar melati di dalam taman, harum semerbak di siang ini. Basuhlah wajah dengan keimanan, wajah berseri seperti penyiar di siang ini. Karena penyiar di siang hari ini basuh mukanya sama bunga melati. Jadi selalu semerbak mewangi, mekar berseri-seri. Ada aja kan, anak kan suka nyambung-nyambungin. Arsi kakak katinge mah jengu hana ni ragi gadung arisaka. Arsinya kakak ya, arsi kari kebaya. Karena kebayakan anak jual ragi gadung. Acuriga aku berarti kakak ngasah aku. Ku kebayakan tapi gersingah ku RRI.

perundingan, agak-agak teduh. Tadinya ngomongin ke teman juga kayaknya di sana tuh sudah bakal hujan karena awannya berwarna gelap gitu. Tapi masih tetap merasakan panas untuk saat siang hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, Bang Amir yang berada di kediaman mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk siang hari ini. Tidak hanya Bang Amir, semua pendengar kita yang teleponan juga untuk waktu ini bisa menantikan untuk lagu-lagu yang bakal hadir lagi. Nah, kalau sekali waktu ada ajakan Bang Amir, ayo kita main ke Melabuh tempat Bang Amir. Begitu juga kita ajakan ke Takengon Bang Amirnya, biar lihat Takengon seperti apa. Oke. gantian atau tukeran kita ya. Kalau tukeran tempat enggak, orangnya aja tukar-tukar. Satu ke Takengon, satu ke kawasan Melabuh. Biar lihat-lihat pemandangan-pemandangan di daerah-daerah yang lain. Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, Kak Fitri yang ada di Pareje tadinya, terus Kak Octavia yang ada di Nunang, selamat siang, selamat sore untuk Anda di waktu ini. Lagunya banyak, lagunya tinggal kita dengerin aja, yang manapun kiranya yang bisa hadir bisa kita dengarkan. Karena Anda menginginkan lagu-lagu sendiri, karena berkebetulan aja ini kita padukan lah, kan gak apa-apa lah. Kalaupun nanti yang satunya pilihkan Lesti, satu lagi tadi Sekali Seumur Hidup, bolehlah, dua-dua juga bisa. Satu-satu aja kita dengerin.

siang. Aku juga suka dengan lagu ini. Ini ini diva dangdut kelas atas untuk sekarang-sekarang ini ya. Oke, kita tidak bicara tentang divanya, tapi kita sekarang di pro dangdut adalah kita.

ada ragi isak ya, tapi ubi dari isak porak-porak nih kak, nong teh dingin segar kena kikarin. Batuk-batuk lah ya, sekarang lagi agak-agak batuk, lagi agak-agak demam. Dan yang lain juga masih bersama dengan RRI Takengon lagi ngopi-ngopi. Tadinya dari kawasan Timang Gajah juga sudah lagunya kita antarkan, walaupun bukan versi Faul yang hadir untuk Bunga Dahlianya, tapi Bunga Dahlia ini apa namanya nih, di Timang Gajah 1. Kupil ulang Timang Gajah Bang Bang Amri ya. Bang Amri tadi apa Bang Amir namanya ya? Enggak lu catatannya. Oke. Bang Amri ya, karena tadi ada Bang Amir kan hampir sama. Kupil ulang Timang Gajah Bang ya. Prinya mah kurang ponok sayur, aku pe urang ponok sayur. Urang lut ka aku pe urang lut. Nong meh totorong kawa kuburan porambang sebelah kiri. Keluarga aku dengerin juga untuk siang hari ini. Pokoknya Bang Jae porak-porak nih ke gigi itu jam cerak pege.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

kita lengkapi untuk jumpa suara kita ini. Untuk pro dangdut, dangdut adalah kita. Kalaupun kita lengkapi dengan lagu, ya kita lengkapi sama lagu ya pendengar ya. Dan ini yang ditunggu sama Bang Mus untuk siang hari ini, kesukaannya Bang Mus dari Cutrani Auliza, Rindu Tak Bertepi. Betul gak ini Bang ya lagunya Bang ya? Oke, Rindu Tak Bertepi katanya, berarti betul. Udah dia bilangin sendiri.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Bahkan untuk waktu ini kita sudah bisa sebenarnya, karena teman-teman kita di wilayah tengah, wilayah timur ini sudah sore.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Dan pendengar RRI Takengon, bayangkan sampai sore-sore ya, di tempat Anda ini kan sudah asar ya. Tapi kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Begitulah serunya untuk selalu bisa dengerin RRI Takengon untuk ragam lagu dan informasi yang disampaikan. Kita masih dengar-dengar lagu dangdut nih, karena kayaknya lagunya Kak Yana sama siapa nih yang belum pasar lagi. Pas lagi panas-panas gini gak seru dengerin hujan di malam minggu, Pak. Yang slow-slow Anda pilihin tadinya.

Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

layaknya untaian lagu dangdut melengkapi untuk hari ini. Dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, terima kasih. Nantinya ada rekan Hasana yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Berizin ya pendengar ya, selamat melanjutkan pekerjaan Anda dan juga selamat beristirahat. Selamat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Takengon Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1. Pemerintah Kabupaten Gayolues bergerak cepat menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di daerah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca banjir. Bupati Gayolues telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara Sumbagut guna meminta penjelasan terkait terbatasnya distribusi BBM dari depot ke sejumlah SPBU di Kabupaten Gayolues. Selain itu, Pemkab Gayolues juga melayangkan surat resmi kepada PT Pertamina Wilayah Sumbagut di Medan yang berisi permohonan agar kuota BBM untuk Gayolues dikembalikan ke kondisi normal sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan sebagai wilayah yang terdampak bencana banjir, ketersediaan BBM menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran aktivitas warga serta mempercepat proses pemulihan ekonomi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

0: Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita jumpa untuk sore ini di edisi siar Senin 13 Juli 2026 dengan program UMKM Bicara, mengangkat tema dari lokal ke global, strategi bisnis kreatif tembus pasar ekspor. Ya, untuk sore ini tentunya senang sekali ya Nur bisa kembali menemani Anda di program UMKM Bicara. Dan pendengar, kita ketahui bersama Indonesia ini memiliki jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian. Konon, selain tantangan yang tidak hanya harus mampu bertahan di pasar lokal, tetapi bagaimana produk-produk daerah mampu juga nih bersaing di pasar internasional. Dan untuk sore ini dengan tema yang kita angkat, Nur juga akan mengajak berbincang lah setidaknya ya dengan salah seorang pelaku UMKM yang tentunya punya pengalaman, dan kita minta untuk berbagi pengalaman, strategi membangun bisnis kopi gayunya agar bisa semakin dikenal hingga pasar luar negeri setidaknya. Nur langsung sapa ya, ada Bang Armiadi. Assalamualaikum Bang Armiadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nur.
0: Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Armiadi gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi pendengar, Bang Armiadi ini merupakan owner Asa Coffee. Ya, pastinya enggak asing ya sama Bang Armiadi dengan racikan-racikan kopinya, dengan perkebunan kopinya, kopi pagar, kopi iya benar ya, Bang? Kopi pagar ya istilahnya ya, yang cukup dikenal luas, dan tidak hanya jenis kopi-kopi tertentu, bahkan dari kebun kopi pagar yang dimiliki Bang Armiadi juga punya brand tersendiri untuk bubuk kopi pagar tersebut. Dan tentunya ini enggak serta-merta lah bisa dibilang dikenal langsung seperti saat ini. Sebelum kita mau tanya-tanya juga nih soal pengalaman Bang Armiadi ya khususnya, Nur juga mau sampaikan untuk Anda kalau sore ini program UMKM Bicara turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Oke, Bang Armiadi, lagi apa ini aktivitasnya sekarang, Bang?
1: Saya lagi di kebun ya, ada pembukaan lahan sedikit untuk ya rekreasi lah sambil passive income.
0: Wis, ke kebun rekreasi ya, ini yang asik ya, Bang,
1: rekreasi.
0: Ya. Yeah. Oke, Bang, bisa diceritakan nih awal mula berdirinya Asa Kopi sendiri seperti apa sih, Bang? Kembali nih, mungkin sebagai ulang kaji.
1: Kebetulan saya dianugerahi Allah bekerja di perusahaan koperasi Baitul Kirat Baburayan. Mm-hmm. Jadi waktu itu banyak kegiatan keluar, mm-hmm, ya, yang pameran. Jadi pameran itu karena koperasi Baitul Kirat Baburayan ini, mm-hmm, memamerkan kopi green bean saja, kopi mentah. Mm-hmm. Karena tujuannya kan hanya untuk ekspor biji green bean. Mm-hmm. Saya waktu pameran itu banyak ditanyain orang tentang kopi yang bukan non-green bean yang siap minum.
0: Iya.
1: Jadi banyak orang terkejut ketika bicara kopi yang kita bawa itu adalah kopi mentah. Orang bilang ini kan kacang hijau atau kopi mentah, mana yang diminum. Mm. Beberapa kali saya pameran seperti itu, akhirnya saya menyampaikan keluhan dari pelanggan yang saat datang pameran kepada pimpinan koperasi. Mm-hmm. Saya katakan, apa bisa kita menjual bubuk kopi, Pak? Kata Pak pimpinan, oh tidak bisa, karena sektor kita memang khusus ekspor. Mm-hmm. Lalu saya mengusulkan bagaimana kalau bagian bubuk kopi itu saya ambil saja, Pak, menjadi bisnis pribadi, nanti mm-hmm dibimbing oleh koperasi Baitul Kirat Baburayan. Itulah awal cikal bakal saya membawa bubuk kopi dan menciptakan bubuk kopi untuk dibawa ke pameran. Begitu, Kak.
0: Berapa tahun dari situ? Lanjut. Dari situ?
1: 2010, Kak, berdiri.
0: Wah, lama.
1: Asa Kopi 2010, sekarang 16 tahun ya?
0: 16 tahun.
1: 2026. Jadi setiap pameran sudah diizinkan bawa bubuk kopi yang karya sendiri. Waktu itu saya masih karyawan. Mm-mm. Bawa bubuk kopi sendiri. Dan selain menjual produk dari perusahaan, saya diizinkan menjual produk sendiri yang berupa bubuk, sekaligus untuk memperkenalkan kopi Gayo yang bisa disisipi dimanapun. Waktu itu pamerannya bukan hanya di dalam negeri, tapi beberapa negara di luar negeri, ya, yang sekaligus mempromosikan cita rasa kopi. Dan kebetulan kita seduhkan gratis agar orang tahu seperti apa kopi Gayo itu enaknya.
0: Begitu. Jadi ada peluang kita tangkap gitu ya Bang ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, Bang, di sisi lain nih sesuai dengan topik kita ya, bisa dibilang kan asa kopi tidak diragukan lagi lah, memang sudah ke luar negeri, ke Eropa, negara-negara lain mungkin. Ini pastinya para pelaku UMKM lain juga pingin gitu ya mengikuti jejak ini, tapi nggak tahu atau belum tahu sebenarnya baiknya itu mulai dari mana. Bisa disampaikan nih Bang, mungkin langkah pertama yang paling penting itu bagaimana sih sebaiknya ilmu mahal ini?
1: Ada banyak cara untuk kalau mau terlibat di dunia ekspor ya. Kalau di dunia ekspor ataupun di dalam negeri. Yang pertama yang saya lakukan adalah ikut pameran. Kebetulan difasilitasi waktu itu kan ikut pameran. Dan itu teman-teman UMKM mendekatkan diri kepada badan instansi terkait. Misalnya koperasi atau dinas perdagangan, baik provinsi dan kabupaten. Minta jadwal-jadwal yang ada didanai oleh lembaga-lembaga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya dana sendiri, maka lihat jadwal pameran-pameran besar juga tentang kopi di beberapa daerah di Indonesia. Dan kalau memungkinkan kalau ekspor, maka ada ajang-ajang kopi, pameran kopi di Vietnam, di Kuala Lumpur, di Singapura, bahkan di Amerika dan di seluruh negara lah, Jepang ya, Korea. Baik dana pribadi ataupun berpartisipasi dari kegiatan apapun, ikuti hal tersebut. Yang pertama, ikut pameran secara fisik. Cara kedua adalah tentu mengikuti kontes kopi. Nah, ini kalau kontes kopi itu sama seperti kita ikut kontes dangdut. Jadi di kopi itu gampang untuk jadi populer. Arena untuk populernya itu adalah di ajang kontes kopi. Ketika kita bisa, kopi kita tuh masuk dalam kategori kopi enak dan juara di dalam kontes tersebut, itu nama kita sudah langsung dicari oleh buyer. Nah, jadi teman-teman UMKM yang pingin namanya muncul di permukaan tentang kopi ya, dia harus memunculkan kualitas kopinya itu menjadi juara di kontes. Dan kontes kopi itu banyak, ada kontes kopi di Medan, ada kontes kopi di Jakarta, ada kontes KKSI, ada kontes kopi Cup of Excellence, ya ada IKI yang mengadakan kontes itu. Jadi searching di internet tentang kontes-kontes kopi setiap waktu. Berikan, buat kopi kamu yang cakep ya, yang enak, lalu ikuti kontes tersebut. Selain dapat hadiahnya, kita punya brand dan nama yang terkenal dan buyer akan cari kita. Itu cara kedua. Itu cara kedua. Cara ketiga itu saya lakukan dari media sosial. Kita posting kegiatan kita sehari-hari, metik, ya kita posting cara mencuci kopi, kita posting warna kopi kita setiap hari. Setiap hari dan konsisten ya. Lama-lama orang akan bertanya. Dan cakupan nanti di Instagram, Facebook, TikToknya itu buat yang internasional cakupannya. Sehingga banyak dari negara luar akan melihat postingan kita.

0: media, tapi tidak semua orang menjual kepercayaan atau menciptakan kepercayaan. Nah itu yang harus dijaga, konsistensi, lokasi, proses. Jadi kalau kita pecinta kopi, jangan posting tentang mengerja, jangan posting tentang holiday, jangan posting tentang hal-hal di luar profesionalisme kita. Kalau nanti kita masih suka campur posting-posting yang seperti itu, buat akun yang lain, akun pribadi ya, pribadi. Okay. Jadi akun bisnis tetap buat akun bisnis. Kalau akun misalnya happy-happy, ya buat akun happy-happy satu lagi. Jadi nggak ada yang larang, cuman penempatannya harus jelas. Karena profesionalisme itu akan dilihat orang, karena di sosial media itu tanggalnya tertera secara jelas, lokasinya tertera secara jelas. Dan penting juga di dalam sosial media ini kita melampirkan rumah kita di mana, siapa saja buyer kita, apa yang kita lakukan setiap hari, kopi apa yang kita jual. Nah itu terus-menerus kita lakukan. Lama-lama itu akan terjaring, orang akan ikuti dan akan bertanya, Bapak di mana, bisa nggak lihat kopinya, bolehkah saya mampir, oh silakan, kami ada jadwal ke Takengon, kami ingin ke gudang Bapak. Nah ini terjadinya transaksi. Seperti dengan Korea, Jepang juga seperti itu. Saya dapat bayar dari Jepang seperti itu. Saya dapat bayar dari Korea dari sosial media. Begitu, Anur.
1: Oke, itu 3 poin setidaknya yang bisa dimanfaatkan ya, untuk bisa membuat produk kita lebih mudah untuk dikenal hingga internasional gitu ya Bang ya. Bang, betul. Sejauh ini bayarnya dari mana aja Bang? Kalau dari Bang
0: dari Korea, Korea, Jepang, ya, ada Cina, ada Amerika, ada Taiwan.
1: Wes, itu ke situ juga udah langsung ya Bang, pasti Bang Armiadi ya.
0: Kita jualnya langsung, jual langsung kepada mereka, bahkan mereka undang kita ke perusahaan mereka. Mungkin persediaan kita lagi yang lagi mikir-mikir ya.
1: Mikir-mikir lagi ya. Lantas nih Bang, tentunya kalau misalnya kita sudah coba usaha untuk ikuti pameran, kontes, dan memanfaatkan media sosial dengan beragam ya cara yang tadi juga sudah disampaikan, baik itu konsistensi, lokasi, dan sebagainya. Kualitas nih, ketika nanti sudah ada yang coba dan merasa enak, kita ikut kontes juga di situ rasanya enak, tentunya ada konsistensi kualitas. Ini biasanya dari Bang Armiadi sendiri menjaga konsistensi kualitas ketika permintaan pasar itu nanti mulai meningkat, gimana Bang?
0: Jadi sebelum kita memamerkan ya barang kita, itu pameran itu berdampak dua dia. Kalau yang kita pamerkan itu adalah barang berkualitas, maka itu namanya promosi. Tapi kalau yang kita pameran itu barang yang nggak berkualitas, itu memang memamerkan aib.
1: Asal jangan coba ikut-ikut aja, tapi kita nggak tahu rasa apa gitu.
0: Ya, artinya sebelum bicara tentang kualiti, ini kan satu kelas lain ya. Artinya itu tadi tentang cara mencari pasar. Bicara kualitas harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau bahasa saya itu selalu membawa gelas kosong.
1: Oke.
0: Arti membawa gelas kosong itu kepada siapa yang sudah punya apa tuh istilahnya kredibilitas, kita belajar bawa gelas kosong, terima, lakukan eksperimen, uji kembali. Lalu tanyakan kepada orang-orang yang sudah paham tentang seperti apa sih kopi saya ini. Nah, orang tidak akan bisa jadi juara kalau kopinya nggak berkualitas. Oke, dia bisa juara, tapi bagaimana konsistensi? Makanya endingnya terakhir adalah saya membuat kebun. Salah satu adalah tujuannya konsistensi. Ketika kita kemarin kopinya Kak Nur saya beli, lalu saya ekspor ke Taiwan ya. Besoknya kopi Bang Amin saya beli ke ekspor sana, dia akan bertanya, ini kok beda rasanya begitu. Minimal dari sisi asal dan konsistensi rata, maka area itu harus dikunci. Misalnya Kenawat ataupun Kelitu, oh ini kopi Kelitu, ya kunci kopi Kelitu, prosesnya juga dikunci. Ketika nanti diminta kopi yang sama, kita tahu sumbernya. Disebut dengan traceability, keturunan atau asal-usul. Nah begitu seterusnya. Selain prosesnya itu dicatat dan jamnya ditentukan kapan prosesnya, kopinya apa, apakah itu honey anaerob, apakah itu natural, apakah semi-wash, asal, tanggal, dan jenis kopinya itu harus betul-betul

0: sulit tata dan dipahami. Dan disimpan menjadi satu lot yang akan menjadi brand nama tersendiri dari produk kita. Jadi setiap produk itu boleh diberikan nama sesuai dengan nama daerahnya, boleh, sesuai dengan prosesnya, boleh. Nah itu merupakan suatu keahlian khusus yang perlu terus digali dan dipelajari dan disimpan agar produk kita itu selalu ada seperti yang diminta. Begitu.
1: Mahal pendengar kan ilmu suri ini. Oke deh, Bang Armiadi, sejauh ini ya, kalau ngomongin soal menjaga kualitas kopi itu sendiri ya, baik dari proses pasca panen, pengemasan, itu apa ya, dalam artian untuk menarik perhatian pembeli luar negeri, seberapa penting sebenarnya Bang? Apakah hanya sekedar kualitas, tapi juga mencakup semua dari packing dan sebagainya juga?
0: Itu terbagi pada kategori pameran dan produk kan. Kalau produk yang kita pamerkan adalah bubuk kopi, maka desain dan kemasan adalah hal yang nomor satu di depan. Ya kalau kita menjual produk dalam bungkus, ya kan? Artinya itu kemasannya harus cakep, desainnya harus kekinian, rapi, eksklusif, ya kan? Dan aman. Kalau kita menjual dalam bentuk kemasan, fokus pada kopi yang menjual green bean itu adalah warna produk dan skor cupping, enggak? Beda dia. Jadi kalau kita menjual green bean seperti yang diekspor sekarang, itu fokusnya enggak ada kemasan. Kemasannya cuma jute bag, goni, Kak, goni yang coklat itu, atau karung.
1: Siap.
0: Dan itu tidak merupakan bagian yang penting dari sebuah perdagangan ketika green bean itu yang menjadi produk. Tapi walaupun bungkusnya biasa karung atau jute bag, ketika dia buka, dia langsung merasa seperti mencium aroma yang luar biasa ketika karung itu dibuka. Ketika dia buka green bean, dia langsung terpesona dengan aromanya. Ketika dia lihat green bean-nya, dia terpesona dengan warna biji, ukuran biji, proses yang unik. Ya, itu menjadi nilai tambah. Jadi tidak semua produk itu sama prosesnya. Bicara, kita ulang lagi, kalau bicara tentang bubuk kopi yang ada di dalam dalam bungkusan, maka hal yang paling penting adalah desain kemasan dan kemasan. Tapi bicara tentang produk jual green bean, maka adalah kemasan nomor dua, tapi isi yang nomor satu.
1: Dari harum, dari cupping, dan warna dari biji itu sendiri.
0: Iya, jadi warna biji, aroma biji, ukuran biji. Nah itu menjadi penting di dalam menjual green bean.
1: Gitu kan?
0: Termasuk di pack ya, jadi nilai di pack, nilai di pack, apakah ini banyak di packnya atau tidak, ini harus mengikuti standar-standar yang sudah disepakati secara bersama-sama.
1: Gitu kan? Bang, kalau Asa Kopi pastinya udah bisa dibilang nggak terhitung lagi ya, sering ikut pameran atau business matching dan sebagainya.
0: Betul, iya.
1: Biasanya kan? Bang, banyak berarti untuk info-info ini dari media sosial yang mungkin bisa, dalam artian pertanyaannya ini, bagaimana sih bisa dapat informasi ini dan informasi ini diyakini terpercaya?
0: Kalau di sosial media tentu lembaganya resmi, misalnya kalau di Jakarta Coffee Week, ya kan? Jakarta Coffee Week itu Instagramnya Jakarta Coffee Week, atau Jogja Coffee Week. Jogja Coffee Week itu ada di Instagramnya itu Jogja Coffee Week. Kalau Cup of Excellence itu leading sektornya atau organisasinya adalah SJAI. Di dalam postingan itu kita bisa melihat itu sejarah dari awal sampai akhir. Postingan itu berurut. Dahulunya kejadian juara nomor 1 tahun 2019 siapa? 2020. Itu bisa kita lihat riwayatnya. Berarti ini adalah sosial media yang akuntabel. Dan update-nya kapan terakhir? Lalu nomor yang tertera di sana bisa nggak dihubungi untuk ditanya? Kantornya jelas nggak? Gitu. Itu cara mengidentifikasi faktor-faktor penentu apakah sosial media tersebut bisa dipercaya atau tidak. Jadi gunakan lembaga resmi, cara kesimpulannya, Kak.
1: Oke, siap. Pastinya nih Bang ya, tentu ada pertanyaan lain juga ya. Ketika mau coba usaha ini lebih go global, go internasional, enggak serta-merta mudah gitu ya. yang
0: betul.
1: Batu apa ya? Hal-hal yang jadi perhatian khusus ya, apa sih yang paling juga lain harus disiapkan selain ya itu kan barangnya gitu, selain kopinya yang berkualitas, tapi juga mungkin apakah harus punya modal yang besar nih katakan, atau apa gitu Bang?
0: Jadi sebenarnya kita lebih kepada perilaku umum atau faktor-faktor umum yang menyebabkan orang itu sukses. Jadi yang tadi justru lebih khusus. Apa itu? Contohnya adalah pantang menyerah.
1: Masya Allah.
0: Satu. Yang kedua, yakin. Jika itu benar, lakukan dan fokus. Fokus, yakin, pantang menyerah, ya kan? Belajar terus menerus, ya kan, terus tanpa berhenti, tidak berhenti, tanpa inovasi, mempunyai gelas yang kosong, punya teman yang bisa bertanya terus, ya kan? Nah, itulah rahasia-rahasia umum yang harus kita miliki ketika kita mau sukses. Ketika kita cepat menyerah, gampang putus asa, terus nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau eksperimen. Nah itu udah selesai, tidak perlu bicara kopi, di program apa udah selesai itu bagi opor. Jadi faktornya adalah faktor-faktor yang memang general secara umum. Kalau kita runut itu ada sekitar 13 perilaku orang sukses. Ketika buku itu saya baca, 13 prinsip orang sukses ini saya baca, dia berkata seperti ini, apapun yang kamu sentuh ketika kamu membaca buku ini akan jadi emas. Nah, bukan gitu kan?
1: Keren. Apa
0: ke-13 prinsip tersebut tadi adalah salah satunya adalah yakin, pantang menyerah, terus belajar, berpikir positif, inovatif, ya kan? Semangat. Nah, itu. Terus salah satunya adalah berbagi dengan orang lain, punya gelas kosong, ya kan? Tidak egois. And so on, prinsip-prinsip positif, berpikir positif, yang terus berkembang, yang terus kita kembangkan dan kita install kepada pikiran kita. Seolah akan jadi.
1: Ya, seperti sekarang ya Bang, berbagi untuk pendengar bagaimana caranya, gambaran secara umum.
0: Iya.
1: Oke, ini ilmu banget ya untuk sore ini ya pendengar. Oke, jadi apa ya, keren apa yang sudah disampaikan. Dan mungkin ke pertanyaan agak-agak apa lah gitu. Kok kemarin sempat mikir milih Kopi Gayo sih Bang, nggak fokus ke lain gitu.
0: Kopi Gayo itu adalah anugerah yang sangat luas bagi masyarakat Gayo. Banyak orang sukses gara-gara Kopi Gayo, kok kita masyarakat Gayo nggak sukses gitu kan kira-kira. Ya. Nah, Kopi Gayo itu opportunity-nya, kesempatannya itu sangat lebar. Dia ada di depan mata, kita aja lahir di bawah pohonnya, ya kan? Tapi sedikit orang bisa melihat kesempatan itu. Mereka sepele dengan kopi, kopi itu hanya kebun dalam pikirannya. Kebun pun terasa lusuh, kebun pun terasa seperti sebuah bukan harapan, ya kan? Nah, itu ketika dia melihat dalam hal yang sempit. Sekarang, kalau kita lihat, orang dari luar berburu ke Gayo untuk kebun dan dagang. Orang belajar proses Kopi Gayo itu dari luar-luar biasa. Orang pengen jadi punya kebun dari luar itu luar biasa. Kalau kita anak negeri sendiri tidak menyadari hal ini kan suatu yang hilang. Justru nanti bukan masyarakat, pedagangnya bukan lagi orang Gayo. Kalau kita tidak menikmati itu. Selain itu, kopi ini kan gengsi. Gengsinya tinggi, ya kan? Keren. Terus komoditas internasional. Netting-nya juga bisa di luar negeri. Banyak. Ya kalau banyaknya itu bisa satu bulan bisa 100 kontainer. Nah, produk apa di Gayo yang banyak seperti itu? Nggak ada. Jadi opportunity untuk bisa jadi sukses di kopi tersebut, kenapa kita milih kopi tersebut? Karena peluangnya itu besar. Produknya banyak dan marginnya tinggi, laku dan laris. Tidak ada kopi yang tersisa. Dan bisa tahan. Nah, artinya kalau nggak laku hari bulan ini, bulan depan kan masih nggak busuk kan?
1: Benar, benar.
0: Nah, jadi faktor-faktor ini menyebabkan bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk dikembangkan. Apa yang harus kita lakukan? Menggali lebih dalam tentang apa itu kopi, bagaimana memasarkannya, bagaimana mengelolanya, itu harus kita lakukan selalu. Jadi Kopi Gayo itu jika tidak dimanfaatkan, akan dimanfaatkan orang lain. Nah, sekarang dunia terus berkembang. Pabrik-pabrik di sini bukan lagi punya orang pribumi. Orang luar juga buat pabrik di sini. kita bukan tidak seharusnya hanya jadi karyawan, tapi juga harus jadi pemilik, karena tanah ini adalah pemilik kita semua ya, dia ada di sini.
1: Benar.
0: Nah, dari situ kita sebenarnya harus mengambil kesempatan yang luar biasa besar ini, karena fasilitas kopi Gayo itu sangat luar biasa besar, karena terbesar di Asia Tenggara untuk kopi Arabica.
1: Oke.
0: Itu Kak. Jadi wah, kenapa milih kopi Gayo? Karena uangnya banyak, kesempatannya banyak, perjalanannya tingkat internasional, ya kan? Semua orang minum kopi. Kan rugi kalau kopi Gayo itu nggak kita ambil. Kalau saya pergi misalnya jualan kain, saya nggak paham tentang kain.
1: Iya, iya. Oke, siap. Bang, ini sejauh ini kan bisa dibilang juga persaingan bisnis kopi pasti mungkin semakin ketat atau enggak ya. Tapi kalau kita lihat mungkin ketat ya. Strategi kreatif apa nih yang biasanya dilakukan Asok Kopi agar tetap punya daya saing lah?
0: Salah satu yang kita bangun adalah personal branding, Kak. Build trust dan kontribusi terhadap masyarakat. Jadi semua produk sekarang itu harus punya nilai tambah pada masyarakat, baik sisi dari kualitas ataupun sumbangsih kita. Semua produk sekarang itu dilirik orang apakah bisa bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Persaingan dalam dunia kopi tersebut ini boleh kita bilang semakin banyak pemainnya semakin tinggi nilainya. Jadi semakin banyak orang terjun ke sana semakin tinggi gengsinya. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia kopi ini, bahkan kita pikir ini dunia ini udah seperti ramai sekali, apa masih bisa masuk? Sangat-sangat terbuka lebar. Namun segmentasi kita kan harus kita buka masing-masing. Ada pedagang yang hanya jual ceri, beli ceri. Ada pedagang gabah kopi, ada pedagang yang sampai asalan, ada yang eksportir, ada yang kayak Sukran, khusus kopi wine, ada yang khusus kopi piberi, ada yang jual bubuk, ada yang kopi shop, ada yang wisata di kebun kopi, dan segalanya, macam-macam. Jadi segmen itu kita pilih dengan selera kita. Kita sukanya seperti apa sih? Yang mana yang menurut kita nyaman? Itu kita tentu harus masuk dulu ke dalam dunia tersebut. Ada yang nanti bisnisnya Rp1.000, ada bisnisnya yang untungnya Rp10.000, ada yang bisnisnya hanya lihat-lihat lalu dapat dengan terima kasih misalnya. Nah, segmen ini yang terus kita baca. Ada yang kerjaannya cuma nyicip-nyicip kopi, key grader, tapi dia dibayar dengan mahal. Nah, ada yang cuma bicara-bicara sebagai penyuluh. Nah, ini bisa juga. Jadi selain semakin lebar perkembangan dalam dunia kopi, kesempatannya juga sebenarnya semakin banyak. Kecuali kita bicara tentang hanya bisnisnya. Ya kan? Kalau hanya bisnisnya tentang perdagangannya, mungkin tidak sebesar yang sebenarnya. Tapi saya bilang misalnya seperti yang sekali ini. Agrowisata. Agrowisata kopi. Belum ada di Gayo ini sebuah kebun yang orang datang metik, setelah metik dia pulper, lalu dia beli bubuk atau tidur di kebun kopi. Kan belum ada. Ada misalnya seladang Bang Gembel. Kan hanya minum kopi di kebun kopi. Tapi di Bali, di Bali itu masuknya pakai tiket, lalu lihat belanga yang digoreng, lalu pegang pulper, lalu jalan-jalan di kebun, lalu masuk kelas-kelas tentang edukasi secara kopi, lalu beli souvenir baju kaos kopi, beli bubuk kopi, and so on. Lalu tidur di kebun kopi. Nah, itu kan kesempatannya, Kak.
1: Iya juga, halo? Ya, Bang. Iya, benar-benar. Lu lagi bayangin gitu kan. Berarti butuh SDM yang juga harus banyak. Ini juga jadi peluang yang luar biasa.
0: SDM-nya sudah banyak, Kakak.
1: SDM-nya sudah banyak. Ya, Bang, ya.
0: Kemauan SDM untuk bisa out of the box, berinovasi.
1: Manajemennya lagi gitu, Bang, kan. Karena kayaknya nggak semua orang juga bisa langsung tiap yang punya kebun buat seperti ini, tapi ada satu yang mungkin memfasilitasi atau mensiasati gitu, atau bukan ya, mendongkraknya lah, ayo gitu ya, tapi lebih luas lagi dibuat. Bang Gembel sepertinya ada si penginapan, tapi mungkin konsepnya kalau lagi musim kopi saja, baru ada sekali dua kali ya, Nur, lihat postingannya pernah, tapi nggak sama sampai yang seperti abang bilang ya, mungkin gongseng apa gitu ya.
0: Wah, iya,
1: keren.
0: Atau semoga kalau segera nanti ada yang off-road, ada yang off-road misalnya, off-road di kebun kopi, jadi dari memang, atau bersepeda keliling dari kebun kopi, dari sana satu persinggahan, di sana view-nya adalah Danau Letawa, di sini view-nya adalah gunung, di sini, jadi singgah-singgah seperti itu kan lain lagi. Bagaimana dengan acara maraton di ketinggian, lalu melihat view dan minum kopi di segala macam, itu kan banyak acara sama momen-momen yang peluangnya semakin besar.
1: Kok Nur kepikiran itu kalau misalnya di apa namanya bang, di Bogor sana itu kan puncak ya, itu kan ada kebun teh ya, yang istilahnya suasananya jadinya gitu, kita ada
0: sekarang di kebun teh yang gitu di Bogor ya? Itu sekarang kan kebun teh di Bogor itu kan sudah kalah bersaing. Nah, semuanya sekarang sedang dialihkan ke kopi.
1: Masya Allah. Dan dia bakal buat konsep gitu tapi versi kopi ya.
0: Versi kopi.
1: Wow, keren. Dan semoga ya, kita sekarang punya itu nanti.
0: Ya. Sekarang kita lagi di hire sama orang di Puncak Dua Bogor untuk membuat kebun kopi 10 hektar itu Kopi Treat Education namanya.
1: Bang Armiadi dan tim.
0: Iya.
1: Masya Allah. Bang, ya, kapan di Kengon, Bang? Abang jauh banget buatnya di Bogor.
0: Iya, kita kan
1: tergantung permintaan gitu ya.
0: Tergantung permintaan selain membantu kan gini. Ya, kok banyak teman-teman bahwa menganggap kita itu tidak lagi boleh memikirkan kayu saja.
1: Ya,
0: mereka meminta untuk memikirkan daerah lain, benang dunia perkopian. Dan ternyata memang dari konten-konten yang saya di Instagram saya itu kan terlalu sempit untuk membahas gayu.
1: Bener.
0: Sementara yang lain juga nonton tapi merasa dianaktirikan.
1: Betul.
0: Sekarang saya harus bicara tidak lagi nama gayu tapi lebih baik kepada kopi Indonesia.
1: Benar.
0: Karena ternyata di daerah-daerah lain begitu kita sampai di sana mereka menyapa, saya menunggu bapak bahwa tolonglah masalah-masalah seperti ini konsultasi. Dan yang sekarang kita lakukan adalah membuat Kopi Treat Education di Puncak Dua Bogor untuk 10 hektar kebun kopi tanam pagar. Nah ini kan muncul peluang baru selain sebagai eksportir, sekarang saya di hire sebagai konsultan.
1: Wah. Ya,
0: tiba-tiba diangkat jadi konsultan kan.
1: Nur jadi
0: oleh banyak orang.
1: Seandainya kita Nur punya lahan 10 hektar juga gitu ya. Ya, aku kan punya pengalaman di sana gitu kan. Asik kayaknya ya gitu ya. Sudah ada barconnya dan kita bisa buat gitu. Wah, keren.
0: Dan contoh kesempatan seperti tadi, mereka akan buat kolam pancing, di situ ada penginapan, ada edukasi, ada proses kopi, ada sepeda trip, ada off-road trip dan minum kopi di kebun kopi. Nah, itu yang konsep mereka sudah bangun sekarang.
1: Masya Allah, keren.
0: Nah, dan di sana nanti etanol apa tuh kemajuan-kemajuan seperti itu justru lebih maju di sana untuk hal-hal tertentu, sementara kita luasan yang seperti ini belum bisa berpikir seperti itu. Nah ini kan peluang.
1: Benar. Oke, siap. Semoga ya, semoga setahun dua tahun ini bakal ada usaha untuk ke situ dan nggak berlanjut. Jadi kopi gayo juga nggak hanya sekedar produknya aja, tapi bagaimana jadi agrobisnis gitu ya bang ya. Berpeluang untuk wisata kopi yang benar-benar gitu, dari bagaimana mungkin proses penanaman, panen, ngiling lah, jemur dan sebagainya, yang bisa jadi trip wisata tersendiri. Jadi nggak hanya diekspor, tapi juga mereka yang dari luar ke sini belajar dan sebagainya. Bang Armiadi,
0: ya.
1: Tadi memang ini ada kaitan juga sih dengan identitas budaya yang Nur juga pingin tanya, selain kualitas produk nih, apakah cerita atau identitas budaya gayo konon juga bisa menjadi nilai tambah nih dalam pemasaran kopi.
0: Betul.
1: Yang go internasional.
0: Betul, sangat terkait dengan budaya, karena proses kopi itu sendiri merupakan budaya yang dibukukan, Kak. Juga dengan bukukan, apalagi dikaitkan dengan mungkin didong ya, dengan tas Kerawang ya, tarian Kerawang dulu, budaya didong, cara pernikahan pada saat panen, setelah panen kopi banyak orang menikah atau menikahnya menunggu panen kopi, itu kan kultur budaya yang sangat kental, Kak.
1: Iya. Jadi memang sangat berkait. Oke deh, Bang Armiadi, ini seru sekali. Gurih kali ya untuk pembahasan kita sore ini, tapi sebagai ini juga sih mungkin harapan ya, bisa dibilang untuk atau dari Bang Armiadi mungkin terhadap dukungan pemerintah, komunitas, atau mungkin mereka yang punya modal gitu ya, atau generasi muda ya, agar UMKM Aceh Tengah ini mampu go internasional, baik dari segi produk, baik segi kebun kopinya yang bisa lebih dikenal lagi dengan konsep-konsep yang gimana gitu ya, lebih lebih keren lagi lah gitu. Silahkan Bang.
0: Kepada generasi muda Indonesia ya, anak khususnya anak muda, apalagi anak muda gayu ya, bahwa jangan berpikir bahwa bertani itu adalah sesuatu kelemahan, adalah suatu derajat yang rendah ya. Bertani itu sekarang dilakukan oleh semua orang kaya di dunia, karena tanpa bumi itu makanan tidak bisa dihasilkan, maka banggalah. Yang kedua, teruslah berinovasi, bahwa orang terus berkembang dengan sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa sistem budidaya kita, cara kita memproses kopi itu harus sesuai dengan permintaan saat ini. Jadi agar lebih populer. Kepada donatur ataupun orang yang lebih punya dana yang suka bertani, tentu konsep-konsep yang kita sebutkan tadi adalah hal lain dari dunia kopi yang bisa berkembang. Contohnya kita lihat kemarin Resto De Garang itu sudah mencoba menyatukan antara makan pengat dengan kebun kopi, walaupun belum terwujud, tapi itu sudah menjadi sebuah arah begitu Kak. Jadi teman-teman sekarang, dan itu sudah kepikiran Kak sama mereka, tinggal mencari lahan yang tepat, lalu momen yang tepat dan sumber daya yang tepat begitu Kak. Teruslah berupaya. Kopi Gayu adalah sebuah kebanggaan, Kopi Gayu adalah sebuah tren terkini yang bisa dibanggakan, dan Kopi Gayu adalah sesuatu yang paling mahal yang tidak dimiliki oleh dunia lain.
1: Siap, terima kasih Bang Armiadi, banyak sekali ilmu yang dibagikan untuk kami. Ya, ini salah satu ciri orang sukses yang gak mau sukses sendiri ya. Dan semoga nanti ada pembahasan-pembahasan lain yang Nur minta tolong sama Abang bisa sharing kembali mungkin. Oke, sukses sekali. Sukses selalu Bang Armiadi, dan selamat melanjutkan aktivitasnya, karena ada kesibukan juga nih, kabarnya lagi buka lahan lagi atau apa gitu ya, di Pegasing. Semoga lancar untuk apa yang dilakukan. Maju teruslah Kopi Gayo, asal kopi juga semakin mendunia khususnya nih. Assalamualaikum ya. Bang Armiadi
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Bang Armiadi ya, owner Asa Kopi Takengon, yang setidaknya sudah berbagi lah cerita terkait dengan bagaimana nih strategi bisnis kreatif tembus pasar ekspor. Ya, jadi kalau awalnya kita hanya berpikir itu kita itu jual gelondong selesai gitu mungkin ya. Tapi enggak sampai di situ aja. Ya walaupun sih memang konsep pasar juga ada yang sebagian jual gelondongnya, ya silahkan jual gelondong aja, yang gabah yang gabah aja, tapi boleh jadi ada yang mungkin pingin gitu ya go internasional, produk-produk yang sudah diolahnya. Tapi ada beberapa poin yang juga harus menjadi perhatian agar produk-produk yang kita sudah usahakan untuk dikenal pasar, baik pasar lokal maupun internasional, itu tetap dikenal, tetap terjaga konsistensinya dan sebagainya, kualitasnya juga. Jadi ada trik-trik tadi yang sudah dibagikan lah setidaknya. Bahkan mungkin nih kalau tips-tips dasarnya sih, pendengar juga bahkan tadi disampaikan bisa membaca nih salah satu buku 13 Prinsip Orang Sukses. Dan intinya sih dari pembicaraan kita sore ini, banggalah gitu ya menjadi bagian dari Kopi Gayo. Karena Kopi Gayo itu menjadi salah satu produk mahal yang bahkan bisa dibilang enggak dimiliki oleh negara lain atau bahkan daerah lain. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita untuk program UMKM Berbicara dengan tema dari lokal ke global, strategi bisnis kreatif tembus pasar ekspor. Semoga yang sedang berjuang untuk menuju pasar ekspor ya ada sedikit ilmu, dan silahkan nanti bisa sharing lanjut lah sama Bang Armiadi bagaimana konsepnya ya, karena beliau juga cukup dikenal di media sosial terkait dengan kopi pagarnya ataupun produk-produknya yang dijual di Asa Coffee itu sendiri. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk Anda, dan selamat sore, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Baik, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Bener Meriah, Senin 13 Juli 2026, sebagai upaya mempercepat implementasi jaminan produk halal di daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, khususnya UMKM, tentang pentingnya sertifikasi halal sekaligus mendukung perlindungan konsumen dan memperkuat daya saing produk lokal melalui fasilitasi penerbitan sertifikat halal. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Setdakap Bener Meriah, Khairman Syah mengatakan, sosialisasi tersebut juga menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah.

Demikian lintas informasi Pro 1 Talking On untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On selanjutnya. Selamat sore.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi untuk Anda, kalau waktu sholat asar nanti akan tiba sekitar pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan nantikan waktu sholat asar tiba. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: محمد واشفني الظالمين بالظالمين. اللهم صل
1: على الله أكبر.

0: Allahu Akbar.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kita sudah dengarkan tadi kumandang azan asar, penanda waktu salat asar telah tiba. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah salat asar. Lanjut terus untuk menemani kebersamaan kita dengan beragam pilihan program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Dan ada pilihan musik informasi yang lanjut akan hadir untuk sore ini.

Gaius Suhaidi yang konon turut mengantarkan siswa atau anaknya ke sekolah, tepatnya di SDS Terpadu Drawdatu Lucena, Senin 13 Juli 2026 pagi. Dan kehadiran Bupati juga menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Gayolues terhadap dunia pendidikan, sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Bupati pun memberikan apresiasi kepada para orang tua, khususnya para ayah, yang meluangkan waktu mengantar anak-anak mereka di hari pertama sekolah. Dan dia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada peran aktif keluarga. Yang menurutnya, rumah merupakan sekolah pertama dan orang tua adalah guru pertama bagi anak. Ditambahkan, Pemda juga berkomitmen terus meningkatkan kualitas.

0: teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: Untuk informasi selanjutnya, Nur akan sampaikan ya berkaitan dengan
1: bunga kesayanganku diambil orang
0: TNI yang konon berikan pembekalan disiplin dan PBB kepada siswa baru SMP Negeri 2 WIH Pesang. Dalam rangka mendukung pembentukan karakter generasi muda sejak dini, Batitut Koramil 2 WIH Pesam WPS Pelda A Simbolon memberikan pembekalan kepada siswa-siswi baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 2 WIH Pesam, Kecamatan WIH Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dan pada kegiatan tersebut, Pelda A Simbolon menyampaikan materi tentang pentingnya disiplin sebagai pondasi utama dalam meraih prestasi serta membentuk karakter yang bertanggung jawab sejak usia dini. Selain memberikan pembekalan tentang kedisiplinan, dia juga melatih peraturan baris berbaris PBB kepada peserta didik baru. Materi PBB bertujuan untuk membentuk mental yang kuat, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan tanggung jawab di antara para siswa. Oke, untuk pendengar Selamat Sore aja ya. Untuk lagu selanjutnya kami hantarkan nih dari Anggis Devaki dan dilanjutkan Gia Indrawari.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Tapi tidak menyurutkan semangat peninggian untuk tetap melakukan berbagai hal. Sudah di penghujung jam kerja juga, mungkin untuk hari ini ada yang sedang bersiap-siap akan pulang, ada yang masih tetap ya harus mengerjakan segala sesuatu karena lagi nanggung untuk yang dikerjakan, ya mungkin ngepasin di jam 5 sore gitu ya. Tapi ada juga yang boleh jadi sudah OTW jalan pulang karena ada beragam kegiatan lainnya juga yang masih terus akan dilakukan. Apapun itu, semangat selalu ya buat pendengar Pro 1 RRI Takengon. Yang tadi nganterin anaknya di hari pertama sekolah siapa? Coba tunjuk tangan. Wow, ngeri ya. Di mana-mana bakal macet-macet semacet-macetnya. Belum lagi kalau misalnya nih para orang tuanya itu enggak cuman ada satu anak dengan satu tingkatan. Ada yang masuk SMA tahun ini, ada yang masuk SD tahun ini, ada yang masuk TK hari ini, dan bahkan mungkin ada yang masuk PAUD-nya juga hari ini. Gak kebayang gimana cara ngatur waktunya. Ya tapi Nur yakin pendengar itu orang-orang keren, kuat, luar biasa. Ya bisa dilalui kok untuk hari pertama yang luar biasa ini. Jadi macetnya itu kayak berasa berada di kota besar gitu ya. Jadi ketika kita ngalaminya tadi pagi, itulah yang mungkin dialami oleh mereka yang ada di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta untuk hari-hari dan di jam-jam sibuknya. Ya Allah, luar biasa. Ya semoga tadi gak ada yang terpancing emosi karena agak nyerempet-nyerempet dikit, boleh jadi gitu ya, agak lecet-lecet dikit kendaraannya karena memang rapat padat untuk beberapa jalan, apalagi di kawasan Lemah, kemudian di Simpang 4 dan beberapa wilayah yang sekolahnya itu gak cuma satu di daerah tersebut, dan ini udah jadi fenomena langganan gitu setiap awal tahun ajaran seperti sekarang. Intinya sih semangat selalu ya, demi apa? Demi pendidikan anak, untuk masa depan anak juga nantinya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti lintas, maksud kami kabar, maksud kami lintas 17 ya, siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Lok Semawe, Mulabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Syarat berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anaknya lebih berpribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
5: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusdar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
6: Ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, yaitu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Itu selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
5: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Menteri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
2: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
1: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga collector bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, jadi itu nggak sanggup. Tenaga kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Enggak tentu, tergantung banyak buah.
2: Biasanya kalau ini berapa dalam harganya? Rp500.
4: Alhamdulillah. Lebih
2: Rp500.
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari yang dari Zram ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
5: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Syam, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuh tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuh meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menahun ditujukan. Biar ada orang lain bahwa banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti itu. Karena Pak Pedani merancang kebutuhan daripada program kesehatan yang dipakai rancang.
2: Bupati Yaeli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 gampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan, percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026 dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 gampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 gampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1000 meter persegi yang layak dibangun.
2: Kita sampai dengan saat ini dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabe, Gampung Balohan, Gampung Batesuk, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
1: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografis Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
2: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, demikian.
1: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian.

0: Kependudukan, ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencapaian Sosial Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan kolaborasi tim personil angkat dan proses yang terlibat secara keseluruhan, alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Subul Salam, Abdul Muklis, mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini, ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil, Samun, Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
5: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua, yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat.

0: pendekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai mewujudkan pendidikan yang unggul.
1: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samkun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan, serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut, merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Lintas 17, siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh, kita sudah ikuti. Selamat sore dan ragam pilihan program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ya, masih dari rri.co.id dan kali ini dari Rebelong, di mana pemerintah Kabupaten Bener Meriah ini dikabarkan menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Bener Meriah Senin 13 Juli 2026 hari ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ya, sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab Bener Meriah Khairmansyah SIPMSC bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dan pendengar, sertifikasi halal sendiri tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar baik di tingkat regional maupun nasional. Dan dia berharap nih, sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Baik. Ya, dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Oke, untuk pendengar, semangat selalu, bahagia, dan ya stay tune terus ya di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami. Untuk Cek Fakta sore ini berkaitan dengan kumpulan konten satir yang pernah viral, awas jangan terkecoh gitu. Ya, jadi tersebar ya di media sosial nih, salah satunya satir harga BBM di Pulau Jawa dan Bali yang konon berubah pada 9 Maret 2026. Dan pendengar, untuk informasi tersebut, tim Cek Fakta menemukan postingan yang mengklaim harga BBM di Pulau Jawa dan Bali berubah sejak 9 Maret 2026. Postingan yang beredar di sekitar awal Maret lalu ya. Dan salah satu akun ada yang mengunggahnya di thread. Akun itu setidaknya memposting pada 8 Maret 2026. Dan dari penelusuran tim Cek Fakta waktu itu setidaknya menelusuri dan menemukan bahwa postingan di atas merupakan konten satir atau parodi, yang dimana hal ini terlihat dalam akhir narasi yang menyebutkan harga BBM yang tercantum merupakan harga per setengah liter. Oke, jadi intinya sih kesimpulan dari postingan yang mengklaim harga BBM di Pulau Jawa dan Bali berubah sejak 9 Maret 2026 adalah tidak benar. Unggahan tersebut merupakan konten satir atau parodi, namun bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak diluruskan. Jadi ada catatannya, itu harga setengah liter gitu ya. Dan untuk Anda pendengar setia dimanapun berada, semangat selalu. Dan untuk Cek Fakta sendiri, Anda dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, maksud kami selamat sore. Ada kok pingin pagi aja. Oke, untuk petikan setia di Gemanuasa Senja ya, untuk sore ini ya, kita juga akan lanjut untuk pilihan lagu-lagu religi nih yang akan menemani kebersamaan kita. Sambil kita juga akan nantikan waktu maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

Baik, selamat sore untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Juga informasikan untuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya nanti akan tiba sekitar pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu sekitar 20 menitan ya, untuk pendengar bisa bersiap-siap, bersih-bersih, setidaknya sembari menanti waktu sholat maghrib tiba. Baik, untuk beragam pilihan lagu-lagu religi lainnya juga terus menemani kita untuk sore ini. Dan stay tune terus bersama kami. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi?"
2: Rosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini...

Baik, selamat malam, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Pendengar Pro 1 RRI Takeng On juga langsung undur diri. Pastikan jangan kemana-mana karena lanjut untuk program berita sentral bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti. Nanti setelah berita sentral, Takeng On malam ini akan ditemani rekan kami selanjutnya dari rekan siar Fazri dan rekan siar Ari. Baik, selamat malam. Mohon maaf apabila ada salah kata, selamat mengikuti berita sentral.

0: masukan dari masyarakat ya.
1: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
3: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
4: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
3: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
5: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anuntis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
3: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
8: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain.
13: menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
15: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih Pak untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
14: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
17: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
18: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
16: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Lalu kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
20: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru, mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Walau yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anjal yang menjadi fokus kita.
20: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
0: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini siap pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trekovi Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin.

0: lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
2: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takingon, bersama saya Fajri. Dan nanti ada rekan Ari juga yang akan hadir menemani kebersamaan kita edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Untuk rangkaian program hingga pukul 23 nanti ada budaya Minang dan juga beberapa program seperti ruang komunitas dan juga ruang rindu akan hadir menemani kebersamaan kita. Selamat malam pendengar, dan berikut kita awali kebersamaan kita untuk dengan program mimbar agama dengan topik syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan.
4: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita masih menantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran sembari menanti tiba waktu Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu Isya kita pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
2: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Kamu naikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mini drama Warisan yang Tersembunyi, produksi RRI Takengon.
1: Tujuh hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati, kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
2: Bu, kita nggak tinggal di rumah lagi.
3: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
1: Dengan satu koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
4: Cari kontrakan, Dik?
3: Iya, Bu, kalau masih ada.
4: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih. Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
1: Mira menatap rumah itu, sederhana tapi hangat.
3: Saya ambil, Bu.
4: Bayarnya 3 bulan ya, Dik?
3: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
4: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
1: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang. Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
5: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
3: Iya, Pak.
1: Mereka menuju ruang berangkas.
5: Silakan, Bu.

0: batangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru, dan jangan pernah menyerah.
2: Terima kasih, Mas.
0: Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
2: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
2: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
2: Mira Atailer, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
2: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
2: Jangan pernah menyerah.
0: Dan hari itu, sebuah pesan masuk.
2: Pesanan pertama.
3: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon di program Ruang Komunitas. Untuk malam ini kita bersama narasumber kita ada Bang Dr. Makmur Jaya ya. Udah Bang Dr. ya, mungkin Pak Makmur Jaya MA. Kalau pendengar mungkin udah gak asing juga ya dengan beliau. Beliau juga salah satu narasumber yang aktif di RRI Takengon. Untuk program kita Ruang Komunitas, peran forum Gayu Bersatu atau Porgap dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan ya. Di ujung telepon sudah bergabung sama

0: Kita selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Fajri.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya nih untuk RRI Takengon, walaupun melalui sambungan telepon malam ini. Baik, beliau adalah penasihat Forum Gayo Bersatu, Porgap ya. Salah satu organisasi masyarakat yang besar juga di Takengon. Mungkin nanti kita tanya-tanya nih, Takengon benar meriah atau Takengon aja. Peran Porgap dalam sosial kebudayaan atau sosial kemasyarakatan seperti apa nih Bang Makmur?
1: Ya, kalau Porgap ini kan memang sudah lama ya. Beberapa tahun kebelakang aktif memang di segala aktivitas yang berbentuk kesosialan, baik itu bencana alam dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi Porgap ini memang kumpulan masyarakat-masyarakat di segala lini.
0: Iya.
1: Tidak hanya orang-orang yang tertentu, tapi siapa yang mau berusaha untuk jiwa sosialnya,
0: yeah,
1: mungkin bisa bergabung di program. Tidak ada batasan kalangan-kalangan tertentu.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Orang bisa bergabung di program.
0: Iya. Oke, okay, baik. Artinya emang tidak ada kriteria tertentu ya Bang Mur ya, yang harus masuk ke program. Berapa banyak anggota kita Bang? Aceh Tengah benar meriah atau seperti apa Bang?
1: Ribuan itu, banyak anggotanya yang termasuk baik di tergabung di medsos gitu, baik di Facebook, kemudian di grup WhatsApp, banyak orangnya. Namun ya formaturnya memang di SK sedikit kan.
0: Oke.
1: Yang awal bentuknya dulu memang sedikit, tidak lebih dari 100-an.
0: Iya, tapi sekarang seiring berkembangnya organisasi dan juga mungkin semakin banyak dilihat oleh masyarakat, banyak yang bergabung ya Bang Omur ya?
1: Banyak, karena begini, di Porgap ini tidak ada embel-embel yang bernuansa politik.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu otomatis jelas ya. Artinya kawan-kawan yang berjiwa sosial, ya, membantu masyarakat ya. Kemudian ini dia melakukan apa bakti sosial itu berdasarkan fenomena yang dialami.
0: Okay.
1: Mengalir dia ke akhir. Jadi apa yang terjadi lingkungannya, maka program hadir gitu kan. Salah satunya kita lihat hari ini beberapa kawan-kawan kejadian tentang apa donasi untuk enang-enang gitu kan. Jadi kawan-kawan kita hadir di sana. Jadi artinya apa yang ada di lingkungannya itu, yang apa yang bisa program perbuat itu yang diperbuat, artinya mengalir saja gitu.
0: Oke.
1: Kemudian apa perlu kita garis bawahi bahwa program ini bukan organisasi yang mengajukan proposal. tidak ada pengajuan proposal. Jadi siapa aja berdasarkan kepercayaan aja. Ya contohnya kemarin itu Pak Sarial kan. Pak Sarya juga sebenarnya tidak menggalang dana dia di sana, tapi karena partisipasi masyarakat, karena melihat malu sebenarnya ya, masyarakat itu malu sebenarnya dengan kesungguhan Pak Sarya, seorang Pak Sarya ya, orang petani gitu kan, berpikir cerdas untuk bagaimana menangani agar masyarakat kita itu mudah. Karena juga kita salut dan empati, sehingga dengan adanya inisiatif itu ya kita ikut juga nih burung di sana bantu-bantu gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Artinya tadi kan yang menarik bahwa Porgap ini bukan organisasi yang ngajuin proposal ya Bang ya.
1: Enggak. Itu saya kalau itu ada saya pasti komplain itu.
0: Oke, baik. Artinya Bang
1: sampai sekarang ini tidak ada laporan itu sampai saya.
0: Baik. Selaku penasihat kan gitu Bang ya. Artinya aktivitas di Porgap kan Bang Makmur mengetahui lah. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu berarti donasinya itu dari teman-teman, kumpulan teman-teman ya Bang ya.
1: Iya, itu pasti di apa hasil musyawarah kawan-kawan. Nanti di share di grup. ada perhiasan rumah seperti yang dikebayakan beberapa tahun lalu.
0: Yeah.
1: Ini ada saudara kita yang tidak layak huni. Ayo teman-teman, siapa yang mau berdonasi sedikit? Nah, gitu dia. Jadi kan tersebar nih dari mulut ke mulut. Oh, datang sana, datang sini. Dan itu akhirnya dilaporkan. Uang kita terkumpul sekian jumlahnya. Ini kita salurkan. Ini juga artinya tidak ada tidak ada keinginan kawan-kawan di sana untuk mencari uang. Nah, gitu kira-kira tidak ada. Murni jiwa sosial. Mudah-mudahan ini bertahan ya sampai kapanpun nanti. Dan mudah-mudahan generasi kita ada untuk melanjutkan ini nanti.
0: Oke, baik. Luar biasa.
1: Nah, kita, generasi kita yang kita harus nampakkan kepada generasi kita bahwa memang ulangku hasil penelitian kumannya bahwa alam turun berat berbantu.
0: Oke, betul.
1: Ayo.
0: Iya, oke, baik. Bang, kan tadi kan ini di sela-sela obrolan kita ya, mungkin flashback sedikit juga boleh ya, sambil kita ngobrolnya ngobrol santai. Berapa sih udah usia Porgap, Bang, kalau boleh tahu, Bang?
1: Ya, Porgap itu mungkin kurang lebih sekitar mau mendekati 10 ya.
0: Oke, di 2016-an berarti, Bang, ya? Atau 2000?
1: Iya.
0: Kadang-kadang lebih pun. Karena memang awalnya dari kumpul-kumpul ya, baru kemudian di
1: kumpul-kumpul ngopi-ngopi gitu kan, akhirnya terbentuk lah itu.
0: Okay. Kira-kira dulu yang cetus siapa ya, Bang, ya? Awal-awal mulai terbentuk, yuk kita buat forum Gayo Bersatu gitu, Bang.
1: Ya, tercetusnya dari kalangan-kalangan orang-orang ini. Ya ada beberapa orang lah. Waktu itu kami mubesnya awalnya di tempatnya taekwondo itu sekarang yang di samping gor
0: Pailang ya.
1: Di situ terbentuknya sebagai proses waktu itu, dan terbentuklah ini. Ada Bang Edi Putra Kana, ada Bang Andi Nosar, ada Pak Nabani, ada Tegep, banyak kawan-kawan kita yang memang peduli pada saat itu dan terbentuk. Dan tidak ada punya ini, tidak punya, maksudnya kami kalau untuk mengajukan ADRD gitu ya, kami kumpul ruang aja dari sana sikit, sini sikit, sehingga terbentuk lightingnya.
0: Oke, baik. Artinya emang organisasi ini murni bagaimana dari niat teman-teman untuk buat organisasi, nggak ada kemudian untuk cari keuntungan atau untuk cari apa gitu ya, Bang, ya?
1: Betul. Itu murni kawan-kawan kita memang yang terkumpul di sana orang juga sosial. Jadi ya, juga di dalam grup kita ini orang-orang pejabat gitu kan, dalam grup itu ada, jadi mereka perhatian. Dan dari komitmen itulah sebenarnya, Pak Jering, dari komitmen itulah mungkin kawan-kawan simpatisan kita di luar daerah, ada di Jakarta, bahkan mungkin ada di luar negeri gitu kan. Karena komitmen itu tidak ada mencederai, tidak ada mencederai peraturan kita, tidak ada melanggar hukum gitu kan. Itu air aja seperti air, tapi mudah-mudahan lah berpolder cuma ya, kita kira-kira.
0: Betul. Mudah-mudahan.
1: Gede-gede ahli beda tentang agama, tapi sisi anak sendirian, oke, ngonyol-ngonyol kayak gitu.
0: Iya, betul. Oke, baik. Artinya memang fokusnya di bagaimana melihat kondisi di masyarakat ya, Bang. Tadi sempat disinggung bagaimana ada pernah melakukan perhiasan rumah gitu ya, Bang, ya. Kemudian baru-baru ini juga ikut nimbrung di kegiatan donasi enang-enang. Kemudian juga waktu itu di saat bencana mungkin ya. Ini memang fokusnya ke situ ya, Bang, ya?
1: Iya, fokusnya ke sana. Kami bakti sosial aja fokus kami. Saya kita ini kan sampah lagi kan, itu masalah kita diajak kenali.
0: Iya, betul.
1: Itu berapa kali kami program itu turun ke jalan. Aduh, artinya semacam ini ya, kalau kami adakan bakti sosial seperti sampah itu, ada semacam edukasi lah agar masyarakat itu betul-betul membuang sampah pada tempatnya. Harusnya masyarakat Gayo itu dan kawan-kawan yang lain, masyarakat Gayo aja lah sebenarnya, siapa yang tinggal di Aceh Tengah ini, dengan adanya kegiatan itu mereka harus sadar bahwa buang sampah itu jangan sembarangan. Gitu kan, sampah kamu itu tanggung jawab kamu sendiri. Bukan kami terus nanti buang sampah, nanti ada yang bersihkan Porgap, itu kena kali orang kan.
0: Nah,
1: bukan seperti itu, tapi di samping ini, samping bakti sosial, itu bukan edukasi dan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar betul sampah itu tanggung jawab pribadi gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Artinya emang pedulinya bagaimana melihat lingkungan ya Bang ya. Bahkan tadi ya. Fokus juga Porgap beberapa kali turun untuk operasi kutip sampah gitu ya Bang ya.
1: Iya. Kami juga pernah kerjasama dengan ini ya Bang, dokter dokter tentang kitanan sudah masalah. Oke. Ada juga dulu kan. Mm-hmm. Mungkin dari si orang-orang ahli tentang kitanan ini percaya dengan Porgap, aja kami kerjasama, kami mencari masyarakat yang mau adik-adik kita nih yang di sunat masa, mencari gitu kira-kira, gitu layangannya. Kami modelnya seperti itu, tidak ada yang lain.
0: Artinya nggak ada fokus satu fokus ya Bang, misalnya ini lagi ini boleh pokoknya boleh. Berkaitan dengan sosial kemasyarakatan gitu ya Bang ya.
1: Boleh. Dan mungkin mungkin masyarakat juga pendengar dimanapun anda berada, seumpama ini pembangunan masjid pelan katanya gitu, kami butuh bantuanlah dari program sekitar 20 orang, bantulah kami ke sini ngecor dan lain sebagainya, itu pasti mau orangnya.
0: Oke, sampai itu kegiatan gitu juga ya Bang ya?
1: Sampai mau begitu. Timo ya, kok gak sekali timo?
0: Denguk Bang ya.
1: Nebus kempus di batu ya merahkan ya. Anak-anak ya, aku kan punya nih. Palu bahasa kami Jerman. Aku suruh murum, ini murum-murum, gitu. Kerjain kebun kawan tuh, sumpama saya punya kebun, saya aja dari Porgap, yuk kebun aku yang nebus ya, 10 jemaah. Gitu dia.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada ikatan apa ini, modal kepercayaan saja dan ikatan emosional sesama anggota juga iya.
0: Ya, modal kepercayaan dan ikatan emosionalnya yang kuat Bang ya.
1: Iya.
0: Karena memang fokusnya bantu gitu ya, bermanfaat lah Porgap untuk masyarakat gitu ya Bang ya.
1: Iya, saya berharap sih ini Porgap ini, saya pun kan makin lama makin tua kan gitu kira-kira. Sekarang pun udah berubah aku nih kan. Saya berharap sama kawan-kawan yang lain di Porgap itu, mudah-mudahan Porgap ini nanti ada anak-anak kita, generasi kita untuk melanjutkan kegiatan seperti ini. Tidak hanya berpangkuan kepada pemerintah, tapi bergantung kepada tapak kita sendiri ya.
0: Iya, berarti organisasi pun enggak bergantung ke pemerintah gitu ya Bang ya.
1: Enggak bergantung, sehingga dia jalan saja.
0: Oke baik, kira-kira Bang untuk pertemuan rutin atau mungkin biar ajang kumpul-kumpul ngopi-ngopi lagi itu rutin di Porgap Bang?
1: Enggak rutin dia, berdasarkan selera. Cuma emak ya saya nih nanti, saya ngomong sama Bang Andi, Bang Andi malam Jumat lah, ngumpul lah kita di sekret, ngopi situ apa yang perlu kita bicarakan, kita bicarakan. Oke siap. Nah malam Jumat nanti kumpul mungkin ada 10 orang di situ, cerita-cerita apa perkembangan daerah apa yang cacat, apa yang itu kan gitu. Kita kira-kira, tapi dia tidak bernuansa politik. Dia berbuat sukses saja.
0: Ya, baik. Artinya secara spontan aja Bang ketika hari ini ada
1: mengalir.
0: Sekretariat sekretariat di mana Bang?
1: Sekarang di masjid depan Masjid Al Mujahirin di Paitungti.
0: Oh, di situ sekretariat ya Bang ya?
1: Itu ya sekarang.
0: Oke,
1: baik. Pindah-pindah. Itu dia.
0: Oke, baik. Mana
1: peluang itu sekretariat gitu-gitu. Tidak ada kami kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi sekretariat kami, enggak.
0: Oke, baik. Artinya memang murni ini dari kecintaan teman-teman untuk bergabung di program gitu ya Bang ya. Kalau ngumpul-ngumpul juga biasanya rogoh kocek dari kantong masing-masing ya Bang ya.
1: Memang awalnya seperti itu sih. Kita tidak ada pertangkutanan sama orang lain kan. Dan terbukti sampai sekarang mana ada orang-orang pejabat, umpamanya sama orang-orang parpol yang ini sama kami. Datang tempat kami boleh-boleh saja, cerita-cerita dan sebagainya, tapi tidak tidak nyembung di situ di politiknya.
0: Oke, baik. Ini didominasi kalau untuk kepengurusan semua kalangan pria Bang atau ada ibu-ibunya juga di kepengurusan program?
1: Banyak ibu-ibu pun. Banyak laki-laki pun, tapi lebih dominan bapak-bapak kan.
0: Oke, baik. Saya lihat beberapa waktu lalu pas di Enang-Enang juga masak asam jing nih Bang.
1: Oh iya.
0: Sepertinya emang jago masam jing ya Bang ya. Oke, siap. Serba ada lah Porgap nih ya Bang. Ahli-ahli ya.
1: Serba bisa.
0: Oh, serba bisa.
1: Serba bisa. Nasi umpah ting, oh, ini barangnya. Kacang royong nasi umpah ting, oh.
0: Oke, okay. Ngecor pilwah, Bangga.
1: Ah, iya, ngecor pilwah. Oh,
0: oke.
1: Okay. Nah, maksudnya kalau ada waktu, pasti mau kawan-kawan yang lain.
0: Oke, baik. Organisasi ini sampai tadi sampai kira-kira sudah hampir 10 tahun, Bang. Apa yang kemudian membuat organisasi ini bisa berjalan seperti yang Bang sebutkan tadi, bahwa misalnya ada donasi untuk enang-enang teman-teman jalan, kemudian ada kutip sampah, misalnya karena melihat lingkungan yang tidak bersih, jalan. Apa sih sebenarnya, Bang, yang paling dijaga di Forga, Bang?
1: Komitmen ya. Pertama komitmen ini, komitmennya kita memang betul-betul niatnya berbakti, ngabdi. Maksudnya selagi kita masih hidup, kita bermanfaatlah untuk lingkungan, untuk baik apanya, pokoknya bermanfaatlah untuk yang lain. Yang penting daerah kita ini bisa, meskipun tidak maju banget, tapi kita bisa mengabdi bagian dari kecil untuk pemerintah, untuk masyarakat.
0: Oke, okay, baik.
1: Komitmen itu yang perlu kita jaga di situ. Kemudian ya modal kepercayaan tadi kan, tidak ada embel-embel dan sebagainya, dan tidak ada kontrak sama orang-orang ini, sama orang-orang politiku tidak ada kontrak, tidak ada. Jadi kami mengalir gitu-gitu aja.
0: Siap.
1: Berapa kekuatan ini, maka seperti itu berjalan kami.
0: Oke, nggak ada paksaan, nggak harus gimana berjalan gitu, Bang ya?
1: Sumpama gotong royong pembersihan sampah, sumpama. Ketua tinggal ngomong saja. Kita gotong royong sampah kita udah berat nih, gimana? Anggota kan banyak tuh, siapa yang datang itu tidak ada, kami sakit hati anggota itu tidak hadir,
0: okay,
1: tidak ada.
0: Siap.
1: Ini yang kami alami itu justru dengan ada kegiatan seperti itu, mungkin masyarakat kita, orang yang simpati sama kita datang apa ngasih nasi.
0: Iya.
1: Kami pokok di sana bersih-bersih, dari kami nasi ya, dikirim lah, dari dikasih lah. Ini ada sedikit dari warung pelan, 10 bungkus gitu ya. Artinya kami pun tidak merasa ini arah sih rezeki ya, itu memang kita niat betul.
0: Nah, gitu, betul, kira-kira. Bangga. Enggak ikhlas arah, Bangga. Oh ya, lebih seru tapi lihatnya ya, kayak kalau kita lihat program tanpa ada embel-embel apapun.
1: Nah, kalau itu dia.
0: Kalau enggak
1: ada bekerja dengan hati,
0: ya.
1: Ikhlas. Dan terutama bagi kawan-kawan yang berkecimpung di program itu, orang yang perhatian dengan daerahnya, gitu.
0: Iya, baik, luar biasa ya, Bang ya. Berjalan seperti seperti air lah, seperti itu. Kalau menariknya tadi air, bahwa misalnya ada kumpul, kalau berapa yang datang ya, itu berarti ya yang nggak datang nggak masalah gitu ya, Bang ya.
1: Enggak di macam apa di absen, pulang, hadir, pulang, enggak. Siapa yang ada di situ itu berangkat.
0: Oke, jadi besok mungkin bergantian ya, malah nggak enakan nanti kalau saya sering nggak datang gitu ya. Oke, luar biasa. Bang Makmur di kepengurusan ini kan sebagai penasihat hingga periode kapan nih, Bang, kira-kira untuk kepengurusan ini, Bang?
1: Seharusnya udah habis. Tapi Bang, kawan-kawan ya yang ada di ini nggak mau ganti-ganti. Padahal udah ini udah Bang Andi Basar udah sering bilang, yuk ganti ke pengurusannya, udah abang aja sampai kiamat. Karena di situ bukan mencari kekayaan itu tadi, karena kemauan aja, nggak ada ininya.
0: Untuk seru-seruan, kumpul-kumpul ya, Bang ya.
1: Orang-orangnya nggak mau diganti, itu aja katanya ketuanya.
0: Anggotanya malah udah itu aja ketuanya ya, nggak usah kita ganti-ganti gitu ya, Bang ya.
1: Tapi ke depan kita nggak tahu, mungkin ada kawan-kawan yang mau kan? Ya. Larang.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Tidak menghalangi hal itu.
0: Oke, baik. Sejauh belum ada ketua ya, ketua lama lah yang menjabat ya. Ya, kalau ada ketua baru nanti mungkin dilakukan proses pemilihan ya, Bang ya.
1: Ya,
0: oke, baik. Bang, kita sudah di penghujung ini untuk ngobrol-ngobrol singkat. Kita seru sih ya sebenarnya yang ngobrolnya ya tentang Forgap luar biasa.
1: Ya, lebih seru lagi kalau ada Bang Edi Prakana, ada Tegep, apa Bang Alwin, ada Bang Dinosar gitu kan.
0: Oke, mungkin nanti bisa kita jadwalin ya, Bang ya, rame-rame kita ngobrol ya.
1: Nah, itu memang penting. Artinya kita harus memberikan pendidikan dan pengajaran sosial kepada generasi kita yang akan datang. Itu penting.
0: Baik, sebagai penutup, Bang, mungkin ada kesimpulan dan harapan?
1: Ya, saya berharap sih anggota Forgap tetap solid, jaga nama alma mater, tertib, bermajelis, lihat lingkungan kita, apa yang kita bisa bantu kita bantu, kita usahakan tetap istiqamah dalam koridor Kodab. Itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Makmur Jaya waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di ruang komunitas ini. Mudah-mudahan ya, sukses untuk warga, Bang.
1: Siap.
0: Kami akhiri. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti untuk rangkaian ruang komunitas malam ini. Tetaplah bersama kami untuk menikmati program berikutnya hingga tuntas kebersamaan kita. Dan kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Mentalitas menjadi faktor penting dalam membangun usaha kopi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pesan tersebut disampaikan owner Asa Kopi, Armiyadi, saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara Pro 1 RRI Tasinun, Senin 13 Juli 2026. Menurut Armiyadi, kesuksesan tidak diraih secara instan, tetapi melalui proses panjang yang membutuhkan keyakinan, fokus, konsistensi, semangat belajar, dan keberanian berinovasi. Untuk informasi lengkapnya tentang bangga jadi pelaku kopi Gayo, kunci sukses pantang menyerah dan terus berinovasi, dapat Anda baca secara lengkap di

tadi satu tembang kenangan ya, nostalgia dari Ahmad Albar yang berjudul Panggung Sandiwara. Malam ini kita akan bernostalgia nih lewat lagu-lagu pilihan dari era 70-an hingga 2020. Dari lagu yang berjaya pada masanya hingga lagu-lagu yang mungkin masih sering Anda dengarkan sampai sekarang. Seperti biasa, jalur telepon kami buka nih untuk para pendengar yang mau request lagu di 08216585 4676, atau di WhatsApp WA 08527082 5272. Mungkin dari para pendengar ada yang mau request lagu mengenang masa-masa nostalgia dengan masa-masa persahabatan, masa kecilnya, bisa langsung ke kita di

WhatsApp masuk ini atau WA masuk dari via WA ya. Assalamualaikum Bung Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Ini dari Inen Rani ya. Dua lagu, waduh, kita coba ya dua lagu ya. Samson, satu Aku Bukan Pintu. Oke, Lola Drakel ya.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Mungkin jaringannya ini kurang bagus ya. Mungkin jaringan terputus. Bisa langsung lagi yang mau menelpon ke 082165854676 atau WhatsApp 08. Oke, sebentar kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini, Bang?
0: Ini dengan Mus Simpang Bali.
1: Bang Mus Simpang Bali.
0: Iya, ini dengan siapa, Mas Ari apa nih?
1: Bang Ari, ini sama Ari nih, Bang Mus ya.
0: Oh iya.
1: Apa di kabar di malam yang lumayan mendung atau mungkin cerah ini, Bang Mus ya?
0: Di sini agak cerah, Bang.
1: Ya, Bang Mus ya.
0: Dibilang cerah emang remang-remang, Bang. Kalau kata Mun Albar, malam remang-remang gitu.
1: Malam remang-remang ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Ini, Bang, atau mungkin Abang mau bernostalgia ini?
0: Mau request lagu, Bang.
1: Boleh, Bang. Dengan
0: dari Yolanda.
1: Yolanda dengan judulnya
0: Pantai Cinta.
1: Yolanda.
0: Yolanda Pantai Cinta.
1: Yohanda.
0: Yolanda,
1: oke.
0: Okay. Ya, Pantai Cinta.
1: Pantai Cinta.
0: Iya.
1: Okay,
0: mau kirim-kirim salam dulu, terutama sekali buat pendengar, penggemar, juga penyiar. Spesial buat karyawan dan karyawati RUI di Marsnya Banda. Selamat malam, salam kompas lagi.
1: Selamat malam kembali.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa Bang, di mana?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap. Dengan
0: Bang Fadli, Bang Ari.
1: Ini dengan Ari, Bang. Bang Pangceri juga standby sini, Bang.
0: Oh, Bang Ari ini sehat, iya. Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana kabar di situ juga, Bang?
0: Iya.
1: Gimana, Bang?
0: Kabarnya ini malam, situ, Bang? Malam nostalgia nih, mau rekrut Bang dari Bayu Simang Bali.
1: Boleh, boleh, dari Bang Bayu ya Simang Bali. Lagu apa itu, Bang?
0: Cuman judulnya kurang tahan sih, cuma lagunya nih, siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta.
1: Waduh, keren suaranya, Bang. Bisa nih sekali-sekali malam minggu kita karaokean ini, Bang.
0: Ya, tiap malam minggu karaokean juga nih, Bang.
1: Oh iya.
0: Cuman kan harapan Bang Budi, Kak Anuka, anak tiba disuruh datangnya ke RRI ya, waktunya ini jauh kali, semua balik Takemon kan.
1: Tapi kita bisa karaokean lewat telepon aja, Bang.
0: Iya, lewat telepon aja sih, tak bilang gitu kan. Ya boleh lah, yang penting kan berpartisipasi katanya.
1: Karena memang Bang Budi sama Kak Ana itu ahlinya karaoke itu, dan lagu-lagu lawas sih.
0: Iya. Oke, Bang Ari, salam-salamnya buat Bang Ari. Buat Bang Ari, moga sehat selalu lah. Jangan lupa ngopi dan gak ngantuk.
1: Siap, siap.
0: Dan buat teman-teman RRI, setia RRI, semoga sehat-sehat selalu. Siap. Yang bersemasuk Bang Mus ya?
1: Ya, tadi ada Bang Mus tadi.
0: Iya, salam buat Bang Mus, semoga sehat juga. Ya udah gitu aja, Bang.
1: Bang, assalamualaikum,
0: selamat malam,
1: Mbak Tugas. Bang, halo. Ya? Lagunya tadi kurang ini, Bang, kurang terkopi tadi ya. Apa itu?
0: Iya,
1: penyanyinya
0: iya, kan sih, Bang? Itunya kurang paham juga apapun. Ini lagunya ya, siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta. Apa gagal dalam cinta, apa judulnya itu?
1: Kegagalan cinta ya, Bang, ya?
0: Ya, mungkin lah. Pokoknya lagunya tadi, siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta.
1: Untuk memastikan, kita coba dengarkan nanti ya, Bang, ya?
0: Oke, Bang. Makasih. Terima kasih, Bang.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital. Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Kita coba terima dulu deh telepon masuk ini.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang. Dari mana? Siapa dan di mana ini, Bang? Iya, halo, halo.
1: Iya.
0: Iya, Bang.
1: Iwan, Bang.
0: Iwan, di mana, Bang?
1: Di Baleatu.
0: Oh, Baleatu, Bang, ya. Di mana, Bang, untuk malam nostalgia ini, Bang? Apa yang mau dikenang ini, Bang, dari lagu-lagu yang mungkin mau kita putarkan ini?
1: Lagunya versinya ini cover blues nih, Bang.
0: Cover blues.
1: Iya, jangan ditanya.
0: Cover blues. Oh, kita
1: jangan
0: coba.
1: Ditanya dia.
0: Judulnya jangan ditanya.
1: Iya, covernya cover blues dia kan.
0: Jangan ditanya. Penyanyinya siapa tadi, Bang?
1: Lupa, aku penyanyinya lupa tuh, Bang. Cuman versinya blues dia.
0: Cover blues. Oke. Okay. Oh. Kita coba, Bang. Mungkin salam-salam, Bang, malam ini sambil kita
1: cari
0: lagu ini, Bang.
1: Abang penyiar aja nih, kan.
0: Siap, terima kasih ya, Bang.
1: Pendengar RI.
0: Iya.
1: Semuanya deh.
0: Iya. Mungkin ada lagi, Bang?
1: Ya, itu aja, Bang.
0: Oke, terima kasih, Bang, untuk teleponnya, Bang. Di ruang rindu.
1: Siap, Bang.
0: Oke, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ada penelpon ini, kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus ini. Ya, masih kita tunggu ya teleponan dari para pendengar RRE di 0821 6585 4676. Ya, ada telepon ini, langsung saja kita sambut ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya bang, dengan siapa di mana ini bang?
1: Ini dengan abang siapa nih?
0: Saya dengan Ari nih bang.
1: Iya. Oh, penyiar baru ya?
0: Siap.
1: Orang-orang Gayo
0: kah? Kan orang Gayo kita gitu, bang yo.
1: Hah?
0: Orang Gayo kita gitu, pe.
1: Oh, ngok orang Malaysia kadang.
0: Bahasa Malaysia pe ngok bang.
1: Aku sih ngurung bahasa Gayo kah?
0: Boh, bumi bang. Kuna kabar nih bang, kelem nih bang.
1: Ya, beraku nih bete Bang Budi, Bang Tigo bete aku juga. Ini pendengar setia RI Tatengon, gak dari Pondok Sayur.
0: Oke, room san sini bang,
1: Bang
0: Joy.
1: Joy Bonsai.
0: Bang Joy Bonsai, ya siap.
1: Aduh, ini kasih kupingnya ada

0: gimana.
1: Iya abang. Bang, ini kan malam nostalgia kita nih bang kah? Hana melihat abang kenang nih bang, bikin lagu-lagu nostalgia nih bang.
0: Lagu ini. Lagu Indonesia ya
1: bang. Hana ya bang.
0: Lagu Indonesia.
1: Ada. Indonesia bang.
0: Oh, nong Ari Anu dikit putar sini. Abang Hana kerali?
1: Ari bang.
0: Ari.
1: Iya.
0: Bang Ari ya.
1: Iya bang.
0: Nong lagu Ari Lola Drakel dikit aja.
1: Lola, Hana judulnya bang?
0: Sebuah memori.
1: Sebuah memori. Sebuah memori. Oke bang, ditunggu bang. Bang mungkin salam-salam bang sebelum kita tutup.
0: Salam-salam mungkin abang Ari.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan ya, untuk semua penyiar, supporter, kita selalu. Dan untuk bapak pimpinan kita, bapak Imam Taufik.
1: Siap bang.
0: Kayaknya tim untuk semua pendengar setia kita tinggung yang dimonitor radio sayangannya.
1: Iya.
0: Gimana saja berada, semoga ada selalu pakai abang Ari ya.
1: Terima kasih bang.
0: Ya guna hari ke bang memori.
1: Sebuah memori bang gak? Bawa mi bang, inampin bang.
0: Oh, bawa kita break.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Pendengar setia RRI Pro 1 Takengon, itu tadi sebuah lagu nostalgia ya, yang dibawakan, yang berjudul apa tadi ya? Mungkin masih ada yang mau menelpon, masih kita tunggu. Sebentar sebelum telpon, saya baca ada WhatsApp masuk dulu ini. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Muklis di Kemili. Lagunya dari Ella, judulnya Sembilu. Terima kasih. Baik Bang Muklis ya, yang di Kemili. Ditunggu untuk deretan lagunya. Sebentar lagi kita coba putarkan. Baik para pendengar setia RRI Takengon, yang mau menelpon bisa langsung ke 0821 65854676. Kita terima teleponan telepon masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Rindu, selamat.
0: Baik, dari siapa dan di mana ini kakak?
1: Dari Viola Bang di Makassar.
0: Viola dari Makassar ya kak ya. Iya, bagai apa di kabar nih kak? Orang jauh nih kak.
1: Maaf, suaranya kok kecil ya?
0: Suaranya kecil?
1: Iya.
0: Nah, sekarang?
1: Halo?
0: Halo, halo, sekarang? Sudah full loh ini, Mbak.
1: Iya, tapi kurang jelas.
0: Oh, gitu. Mungkin volume di handphone itu, Mbak. Karena di sini kami volumenya udah full ini, Mbak. Udah sangat penuh.
1: Iya, kalau iya nggak dengar dari handphone, ini delay karena jaringan digital,
0: Mbak. Oh, mungkin jaringan itu, Mbak ya.
1: Lagi delaynya.
0: Iya, Mbak. Atau mungkin mau langsung ini, Mbak, atau mau bercerita dulu tentang nostalgia ini, Mbak?
1: Nostalgia apa?
0: Ada mau request lagu nih, Mbak? Ya, Mbak Viola ya.
1: Iya, pengen. Mana aku lagu tahun berapa ya, Bang?
0: Lagu apa? Apa, Mbak?
1: Lagu tahun berapa?
0: Lagu nostalgia dari tahun 70-an sampai 2020.
1: Oldies ya, lagu apa ya? Wonderful Tonight aja deh.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Eric Clapton, boleh
0: gak? Eric Clapton, kita coba.
1: Yes, Wonderful Tonight.
0: Eric Clapton for judulnya, Mbak?
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight ya. Wonderful. Oke. Okay. Oke, okay, Mbak, mungkin salam-salamnya, Mbak.
1: Salamnya. Nah, salamnya buat siapa? Siapa, Pak?
0: Ayo, siapa?
1: Bayu,
0: editing
1: film, Pak Bayu. Buat semuanya deh.
0: Buat semuanya.
1: Tangkat
0: terkecuali
1: yang lagi monitor.
0: Baik, nanti
1: semuanya,
0: kita sampaikan.
1: Semuanya, tangkat
0: terkecuali. Ayo,
1: salam buat Bang Budi.
0: Bang Budi, oke, nanti kita sampaikan. Oke, ini pasti mungkin Bang Budi lagi dengar ini.
1: Halo?
0: Iya?
1: Suaranya dicelamat.
0: Ya udah, Mbak, gak apa-apa, Mbak. Untuk salam-salamnya, terima kasih untuk salam-salamnya.
1: Oke.
0: Iya, Mbak, ya.
1: Oke.
0: Oke,
1: pokoknya buat semuanya aja ya Bang, tanpa terkecuali buat Bang Arya, selamat beraktivitas ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat terus, happy terus, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya itu tadi ya, ada teleponan ya dari jauh ini, dari Makassar ini, Mbak Viola yang minta lagu dari Western, Eric Clapton ya. Mungkin masih saya tunggu ini satu teleponan lagi ya. Oke, ini kita tunggu teleponan, ada yang masuk ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu Memorial lewat lagu.
0: Mantap. Dengan siapa ini, Bang? Di mana?
2: Dengan Bayu tadi. Enggak jumpa lagunya, Bang.
0: Enggak jumpa, Bang.
2: Gagal dalam cinta.
0: Gagal dalam cinta atau kegagalan cinta tadi? Aku nyarinya kegagalan cinta pula ini, Bang.
2: Gagal dalam cinta tuh, Bang.
0: Oh, gagal dalam cinta.
2: Oke.
0: Gagal dalam cinta. Siapa penyanyinya, udah tahu, Bang?
2: Penyanyinya sih kurang paham.
0: Oke, enggak apa-apa. Nanti coba kita cari. Tapi kalau salah lagi ya kita
2: diputirin aja, gagal dalam cinta itu pentingnya.
0: Siap, Abangku.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih, Bang. Iya, tadi Bang Bayu ini gak mau kalah tetap dia lagunya sebelum diputarkan ya. Tetap akan kita coba putarkan nanti ya, Kegagalan Cinta.

Satu jam kebersamaan kita di Ruang Rindu sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih ini untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Takengon yang telah menemani malam ini dan mengirimkan lagu-lagu favoritnya. Saya Ari, pamit undur diri.

Baik, setelah lagu yang berikut ini kita putarkan, kita akan lanjut ke program berikutnya di program Budaya Minang.

0: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan. Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi. We'll stand the pressure, wave your flames up in the sky,
3: let faith decide. Pernah gak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik pendengar, kita selamat malam. Kita akan lanjutkan dengan tema budaya Minang. Kita akan melanjutkan perjalanan menyusuri kekayaan budaya Nusantara. Kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu tarian tradisional yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga menghadirkan atraksi yang memacu adrenalin, yaitu tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat.

0: Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Baik, para pendengar RRI Takengon di Pro 1, mungkin banyak ya dari kita yang pernah menyaksikan bahwa para penari membawa dua buah piring di kedua telapak tangan sambil bergerak lincah mengikuti irama talempong dan gandang. Namun, tahukah Anda bahwa di balik gerakan yang indah itu terdapat atraksi ekstrim yang membuat banyak orang berdecak kagum? Pada bagian akhir pertunjukan, para penari biasanya menginjak pecahan piring yang telah dihamburkan di atas panggung. Hebatnya, mereka tetap menari dengan lincah tanpa menunjukkan rasa sakit. Atraksi ini bukanlah sekedar pertunjukan sensasi, melainkan simbol ketangguhan, keberanian para penari, keseimbangan, dan penguasaan teknik yang telah dilatih selama bertahun-tahun. Tari piring berawal dari tradisi masyarakat Minangkabau sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam keunikan tari piring, tidak hanya terletak pada tari piring yang terus berputar dengan tangan penari yang tanpa terjatuh, tapi juga ada pada perpaduan gerakan cepat, ritmis, serta kemampuan menjaga keseimbangan dalam setiap langkah. Dibutuhkan konsentrasi tinggi, kekuatan fisik, dan latihan yang konsisten agar setiap gerakan tetap indah sekaligus aman.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Keunikan berikutnya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Para penari mengenakan cincin logam pada jari-jari mereka. Saat jari menyentuh permukaan piring, terdengar bunyi berdenting yang berpadu dengan irama talempong, gandang, dan saluang. Suara tersebut menjadi bagian dari harmoni pertunjukan, sehingga piring tidak hanya menjadi properti tari, tetapi juga berfungsi sebagai alat musik yang sederhana. Gerakan dalam tari piring juga bukan gerakan yang dibuat tanpa makna. Banyak ragam geraknya terinspirasi dari aktivitas masyarakat Minangkabau, terutama para petani. Ada gerakan yang menggambarkan menanam padi, memanen hasil bumi, hingga ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Karena itulah setiap langkah pemilik filosofi tentang kerja keras, kebersamaan, dan rasa syukur. Puncak pertunjukan biasanya terjadi ketika piring-piring dipecahkan di atas panggung. Para penari kemudian menari di atas pecahan tersebut dengan langkah yang cepat dan penuh percaya diri. Atraksi ini memang terlihat ekstrim dan sering membuat penonton terpukau. Namun, aksi tersebut dilakukan oleh penari yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Tidak mudah sih kalau ngelihat para penari piring sedang beratraksi karena mereka butuh konsentrasi dan latihan yang sangat panjang, sehingga mampu mengatur pijakan, keseimbangan, dan ritme gerakan dengan sangat baik. Karena itu, atraksi ini tidak boleh ditiru tanpa pelatihan yang memadai. Keunikan lainnya adalah energi yang dipancarkan selama pertunjukan. Berbeda dengan beberapa tarian tradisional yang cenderung lembut, tari piring memiliki tempo yang dinamis dan penuh semangat. Semakin cepat irama musik dimainkan, semakin lincah pula gerakan para penarinya. Hal ini mencerminkan karakter masyarakat Minangkabau yang tangguh, cekatan, dan pantang menyerah. Tak heran jika hingga kini tari piring terus menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang sering ditampilkan dalam berbagai festival nasional maupun internasional. Keindahan gerak, kekuatan teknik, nilai sejarah, serta filosofi yang terkandung di dalamnya menjadikan tari piring bukan sekedar hiburan, melainkan warisan budaya yang membanggakan dan layak terus dilestarikan oleh generasi muda.

0: Beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Sahabat RRI, jika kita memperhatikan lebih seksama, Tari Piring mengajarkan bahwa sebuah karya seni yang indah lahir dari perpaduan antara disiplin, kesabaran, dan kerja keras. Tidak ada penari yang mampu langsung menampilkan atraksi ekstrim hanya dengan waktu yang sesaat. Mereka harus melalui latihan yang sangat panjang. Mulai dari menguasai gerak dasar, melatih keseimbangan tubuh, hingga membiasakan diri membawa piring di telapak tangan tanpa piring tersebut terjatuh. Menariknya lagi, dalam tradisi Minangkabau, tari piring bukan hanya milik para penari profesional. Tari piring ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat dan sering ditampilkan dalam berbagai acara penting. Seperti penyambutan tamu kehormatan, pesta pernikahan, festival budaya, hingga perayaan hari besar. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan kepada tamu sekaligus kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Dari sisi kostum, tari piring juga memiliki daya tarik tersendiri. Para penari mengenakan busana adat Minangkabau yang didominasi warna-warna cerah seperti merah, emas, dan hitam. Warna-warna tersebut melambangkan semangat, kemuliaan, dan kewibawaan. Hiasan kepala yang dikenakan penari perempuan menyerupai bentuk rumah gadang. Sementara penari laki-laki biasanya mengenakan destar atau penutup kepala khas Minangkabau. Perpaduan busana gerak dan musik tradisional menciptakan pertunjukan yang begitu megah. Musik penggiring tari piring juga memiliki peran yang sangat penting. Alunan talempong, gandang, saluang, dan alat musik tradisional lainnya menjadi penentu tempo gerakan penari. Ketika irama dimainkan perlahan, gerakan penari tampak anggun dan penuh penghayatan. Namun, ketika tempo semakin cepat, para penari harus mampu menyesuaikan setiap langkah dengan irama tanpa kehilangan keseimbangan. Disinilah terlihat kemampuan dan pengalaman seorang penari. Hal yang sering menjadi pertanyaan masyarakat adalah, mengapa para penari bisa menginjak pecahan piring tanpa terluka? Jawabannya, bukan karena unsur mistis, melainkan kombinasi teknik, pengalaman konsentrasi, serta penguasaan panggung. Penari memahami bagaimana menempatkan telapak kaki, mengatur distribusi berat badan, dan mengikuti ritme gerakan sehingga risiko cedera dapat diminimalkan. Meski demikian, atraksi tersebut tetap memiliki risiko dan hanya boleh dilakukan oleh penari yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Di era modern, sekarang, tari piring juga terus berkembang. Banyak sanggar seni menghadirkan koreografi baru yang lebih atraktif tanpa meninggalkan pakem dan nilai-nilai tradisionalnya. Bahkan, tarian ini kerap dipadukan dengan tata cahaya dan panggung modern, sehingga mampu menarik perhatian generasi muda maupun wisatawan mancanegara. Inilah bukti bahwa budaya dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Sahabat RRI, tari piring mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang harus terus dijaga. Di balik setiap putaran langkah, denting piring dan irama talempong, tersimpan pesan yang tentang rasa syukur, kebersamaan, kerja keras, serta semangat masyarakat Minangkabau yang tetap lestari hingga kini. Semoga semakin banyak generasi muda yang bangga mempelajari dan melestarikan kebudayaan Indonesia, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adab tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Baik, para pendengar setia RRI Pro 1 Takengon, mari kita dengarkan musik tradisional Dataran Tinggi Tano Gayo.

0: Awan tengah besi pejuang ternah mah, murakit radio Eili meraya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Guru pernah berjuang.

mana umur mu tempeh kolak, guru beriring si tukang berjak, si mu nemah ini ibiarul badak, sana katik katak sibuk mu jujung semih.

Harita mudel munonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-patehah renyel melingkekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami selama 19 jam, kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ari dan Bang Fajri beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon. Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan nantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Usai kumandang azan subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon, kita juga sudah dengarkan. Dan kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya, ditemani dengan ragam pilihan lagu-lagu religi lainnya untuk pagi ini. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

Selamat pagi pendengar Pulau 1 RRI Takengon. Demikian untuk ragam pilihan lagu religi yang hadir. Dan pendengar, kita juga akan lanjut untuk bergabung bersama Masjid Agung Rohama Takengon. Sembari kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon kembali ya untuk pagi ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati seluruh majelis jamaah ba'da fardhu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Hasimi MPD. Kepada Bapak kami persilahkan.

sendiri aja main. Sebagai hamba yang daif lagi lemah, seyogyanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha mulia, Rabb penguasa alam semesta. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa risalah Islam untuk menjadi pedoman kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita berpegang teguh pada tali ilahiyah untuk mendapatkan surga pada hari akhirat kelak. Salam juga kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Takengon, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Nasrid Lisma, Bapak Hamdan, Bapak Ibu para ulama dan tengku guru kami, para cendikia dan tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berhadir pada salat subuh yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kami kira nanti mungkin ada manfaatnya bagi kita sekalian. Hari ini yang mau kami sampaikan adalah menyangkut dengan beberapa kondisi hari ini, menyangkut dengan pendidikan kita. Mungkin kami memberi judul dengan mendidik dengan hati dan keteladanan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa pendidikan merupakan hal yang wajib bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Kenapa ini disampaikan Bapak Ibu? Hal ini mengartikan bahwa harus ada konsentrasi yang khusus menyangkut dengan pendidikan ini. Beberapa fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, kalau kita ambil garis lurus, kita sikapi, di antaranya adalah menyangkut dengan pendidikan yang ada. Pendidikan yang kami maksudkan dengan hati adalah bahwa guru tidak hanya sekedar melakukan transfer ilmu saja, tetapi guru dan orang tua juga harus memahami bagaimana perkembangan mental dan psikologis dari anak didiknya. Kemudian pendidikan dengan keteladanan dimaksudkan adalah bahwa kita tidak hanya menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, tapi kita juga harus mampu memberikan contoh keteladanan yang baik. Karena apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Bahwa hari ini anak-anak itu lebih banyak mencontoh daripada disampaikan. Bertirun kurembege, becontoh kusingemunge. Maka dia akan melihat apa yang sudah dilakukan dan itu akan dia ikuti. Maka oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, hal ini harus sama-sama menjadi konsentrasi kita. Dalam bahasa lain kami menyampaikan bahwa bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Bahwa setiap tempat dan orang harus mampu memberikan pesan-pesan edukatif kepada anak dan anak didik kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami teringat apa yang disampaikan. Bila lahir si buah hati, si jantung rasa, maka ada 4 atau 5 kewajiban yang dibebankan kepada kita. Yang pertama adalah setelah diajankan pada telinga kanan, diikamahkan pada telinga kiri, berilah dia nama yang baik. Insya Allah dengan nama itu dia akan

dipanggil di akhirat. Yang kedua, susui dia. Bagi yang mau menyempurnakan penyusuan, susuilah selama 2 tahun agar gizinya terpenuhi, terhindar dari penyakit seperti stunting, gizi buruk, berat badan ringan, dan lain-lain. Yang ketiga, berikan dia pendidikan. Pendidikan agama agar dia mengetahui akan Tuhannya. Pendidikan umum supaya dia memahami akan kehidupannya. Yang keempat, berilah nafkah yang halal. Menyangkut dengan nafkah akan dipertanyakan, dari mana dan kemana nafkah itu dibawa. Dan yang kelima adalah, nikahkan dia dengan pasangan yang baik. Menyangkut dengan menikah ini, Bapak Ibu dan sekalian, saya teringat juga sedikit ada di Dong Gayu, lagunya Sriwijaya, judulnya adalah Lime Manis Gayu. Kira-kira liriknya begini: Lime Manis Gayu, ike tasak ko berbeli, eh muda ko betiru. Maka ike tasak akan ia wali yari mujule peramalan, nik caram turun caram, mujule mas, mujule bayi, munosah hukum, dan lain-lain. Tapi aku, maka ike muda bisa jadi adalah sebaliknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu, apalagi dalam kondisi hari ini, sama-sama kita pahami bahwa saingan yang kita miliki dalam rangka mendidik generasi ini begitu tinggi. Kalau dulu saingannya mungkin di masa-masa kami tidak banyak, tapi hari ini begitu tinggi saingannya. Media kita ada HP, televisi, koran, dan lain-lain. Oleh karenanya memang dibutuhkan perhatian yang lebih tinggi. Kadang-kadang menjadi ketakutan, apakah yang kita sampaikan itu mengena dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu, seperti apa yang kami sampaikan, bahwa kita harus mampu memang menghadirkan semua tempat-tempat yang ada itu menjadi tempat-tempat yang bersifat edukatif kepada anak dan anak didik kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, bahwa setiap kita, setiap orang, sekali lagi kami sampaikan, harus mampu menjadi guru, dan setiap tempat harus bisa diformat menjadi sekolah. Oleh karenanya, hal ini kami kira harus dapat kita tata dengan baik dan sempurna. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami teringat apa yang disampaikan oleh salah seorang sastrawan kita yang bernama Sultan Takdir Ali Sahbana. Beliau menyampaikan begini, bila negara mau pintar, maka persiapkanlah guru yang berkualitas dan buku yang bermutu. Hal ini menggambarkan bahwa guru merupakan kunci pembuka peradaban. Guru tidak hanya sekedar melakukan transfer ilmu saja, tapi guru harus bisa memahami perkembangan mental dan psikologis dari anak didiknya. Pada sebuah tempat atau daerah yang memiliki guru yang berkualitas, maka akan menghasilkan murid yang cerdas, beriman, berakhlak, dan berkualitas. Kemudian buku yang bermutu adalah dalam rangka bagaimana menambah wawasan atau bacaan yang lebih baik. Dan yang ketiga maknanya adalah, sudah barang tentu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, budaya, dan teknologi itu dimulai dari sekolah yang baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali kami sampaikan untuk itu,
bahwa setiap kita, siapapun dia, harus mampu mengambil peran. Kami teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mereka menyampaikan begini, Ingarso sung tulodo, ingmadia mangun karso, tuturi handayani. Bila kita berdiri di depan, kita harus mampu menarik mereka ke arah yang lebih baik. Berdiri sejajar, harus mampu memberikan motivasi. Berdiri di belakang, harus mampu sebagai pendorong. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi, kami kira dalam kondisi yang seperti ini memang harus kita lakukan dengan baik. Untuk itu mungkin kami kira lagu Lingsina, kita ini ngetikik, kengetikik keturah lisik, lisik turah bidik, bidik turah cerdik, ngecerdik keturah mersik. Enti nelali tu iblang urang, gerenguk orosalas, lupen wekin genyure, upuh jebel, lupen wekin pesami, gularen mungkir wekin lungi, maka tetah tentu, sudah barang tentu, arahi kita. Oleh karena ya, mari bersama-sama kita memperbaiki keadaan-keadaan yang terjadi, karena memang suatu saat semua ini akan berganti. Karena hana kengegeh supu ayu, maka supu tua turah turun, generasi akan berganti secara beriringan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kami kira, yang pertama bahwa harus menjadi perhatian kita bahwa semua input yang ada itu, kalau kita berbicara dalam teori proses, inputnya sudah baik. Bila kita mengharapkan outputnya akan menjadi baik, maka pasti konvergensinya atau prosesnya harus kita atur dengan baik. Kami teringat sedikit kami sampaikan sebagai penutup apa yang sering disampaikan, gati sawah nama kuaku keneama win nenggrini arimu yang kudatu ngejeroh aridatu kuawan belangi ariawan kuama peger kurang ariama kuaku pelaga sitriha kuwin ari aku ku kekanak ni kune dia kahe negeri ni. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami kira bahwa harus ada satu gerakan yang sama memandang itu, akan diawali dari pusat-pusat pendidikan kita. Kita bersepakat bahwa ruang-ruang pendidikan yang ada itu, yang pertama adalah ruang keluarga, yang kedua adalah ruang sekolah, dan yang ketiga adalah ruang lingkungan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami sampaikan, lagu Lingsina, kami kira ada manfaatnya untuk menjadi renungan kita bersama. Dalam waktu yang ada ini kami kira mari kita atur bersama-sama, karena nanti dalam rangka menata ini, esot si monahma rugi si merta, tetah tentui kami kira beweni arai kita. Ini mungkin yang kami sampaikan Bapak Ibu dan sekalian, lebihi berbuat kurangi betamah, harap gersengkerat tuakal gersemelah, buge berpaedah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semua. Dan pendengar, kita juga akan nantikan untuk Warta Tanah Gayo yang akan kembali hadir saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sambil menantikan Warta Tanah Gayo, ada beragam pilihan lagu, informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Selamat pagi, semangat untuk semua pendengar dan stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah berjalan lancar di Aceh Tengah. Pacuan Kuda Gayo memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia direncanakan digelar pada akhir Agustus. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, hari pertama sekolah penuh makna, Bupati Hailioga hadir mengantar siswa baru SDIT Cendikia Takengon melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDIT Cendekia Takengon Senin pagi. Bupati Aceh Tengah Hailioga bersama Bunda Paut Isnawati hadir langsung mengantar siswa-siswi baru menuju ruang kelas. Kegiatan ini menjadi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat keterlibatan keluarga, terutama peran ayah. Di hadapan 96 siswa baru, para orang tua dan dewan guru, Hailioga menyampaikan bahwa momen mengantar anak di hari pertama bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan kenangan berharga yang akan melekat dalam ingatan anak hingga dewasa. Disebutkan kehadiran ayah maupun orang tua pada hari pertama sekolah merupakan bentuk kasih sayang yang dapat memberikan motivasi dan rasa percaya diri bagi anak dalam menjalani proses pendidikan.
2: Namanya siapa? Ada orang tuanya adik? Mana orang tuanya? Oke, ayah.
1: Sementara itu, Kepala SDIT Cendekia Takengon Kamala Hayati mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap gerakan ayah mengantar anak ke sekolah karena memiliki makna penting bagi perkembangan psikologis anak. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap hubungan antara keluarga dan sekolah semakin kuat sehingga mampu menciptakan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki semangat belajar sejak dini. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Benar Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Benar Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Saber Pungli Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten setempat. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Minggu ke-2 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dari Kabupaten Benar Meriah, kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaka Benar Meriah Ihsan ST bersama jajaran tim pengendali inflasi daerah kabupaten setempat. Usai mengikuti rapat, Ihsan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan pada Minggu ke-2 Juli 2026, indeks perkembangan harga IPH di Kabupaten Benar Meriah mengalami perubahan sebesar -0,73%. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan harga sejumlah komoditas bahan pangan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ia menambahkan komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap penurunan IPH di Kabupaten Benar Meriah yakni daging ayam ras sebesar -0,54%, bawang merah -0,39% dan udang basah -0,22%. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah melalui TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga bahan pokok serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Benar Meriah Khairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Khairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Benar Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Khairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan juga menyenangkan.
4: Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
5: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi, yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
4: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah terus mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%. Sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga Juli 2026.
6: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 gampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan, percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026, dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 gampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 gampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1000 meter persegi yang layak dibangun.
7: Kita sampai dengan saat ini dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabu, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
8: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografis Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
7: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
8: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Event pacuan kuda gayo untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia direncanakan digelar di Kabupaten Aceh Tengah pada 24 Agustus bulan depan.
1: Event pacuan kuda gayo direncanakan kembali digelar pada 24 hingga 30 Agustus bulan depan di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kabak Prokopim Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan, ajang olahraga dan budaya tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Disebutkan pacuan kuda menjadi salah satu tradisi yang paling ditunggu penyelenggaraannya karena mampu menyedot antusiasme tinggi dari penonton untuk hadir ke arena. Dijelaskan Rahmat, untuk penyelenggaraan pacuan kuda yang pertandingkan sejumlah kelas, pihaknya mempercayakan pelaksanaannya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora setempat.
9: Ini adalah Dispora karena ini olahraga berprestasi bukan tradisional, jadi pelaksanaannya di Dispora. Nanti teknis akan dilaksanakan di Dispora dalam waktu dekat, merapatkan terus persiapan untuk melaksanakan
1: Selain pacuan kuda, sejumlah acara tetap digelar untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia, di samping upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih di lapangan Musara Alun, di antaranya karnaval pawai budaya, gebiar UMKM, pesta rakyat, hingga sejumlah penilaian perlombaan yang melibatkan instansi, masjid, kampung, maupun masyarakat sebagai peserta. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh.
10: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
11: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
10: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan feature budaya di Aceh Tengah bertumbuh begitu kuat dari sisi kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung penguatan dan pelestarian ini, penetapan Takengon menjadi kota sastra menjadi salah satu keharusan yang konon harus dilakukan. Berikut feature selengkapnya.
12: Ini adalah visual tari gul dalam suku Gayo di Takengon Aceh Tengah. Tari kreasi ini dipentaskan saat menyambut tamu kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat suku Gayo, budaya melekat cukup kuat. Tarian seni serupa kerap dipentaskan di setiap pembuka acara formal, pemerintahan, dan prosesi adat. Dalam mendukung kelestariannya, pemerintah Aceh Tengah di bawah kepemimpinan Helio Kabuksin Hasan juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar daerahnya ditetapkan sebagai kota sastra. Alasannya sederhana, mereka ingin budaya yang sudah tumbuh di tengah masyarakat suku Gayo dapat diwarisi ke anak cucu.
13: Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai, mudah-mudahan Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
12: Usulan kota sastra ini perlu mendapat atensi penuh dari pemerintah. Bahwa Aceh Tengah harus didorong menjadi daerah baru literasi budaya di Aceh. Ada banyak sekali tarian tradisional Gayo yang dapat dijadikan bahan penelitian di Takengon, seperti tari gul, tari binas, resam beruma, hingga tari sining yang dinilai nyaris punah. Tarian tradisional ini penting karena memiliki makna dan pesan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Salah seorang seniman Gayo, Purnama Karuslan, terus mendorong agar usulan kota sastra segera lahir. Ini, kata dia, menjadi wadah para seniman di Gayo dan Aceh secara luas untuk melahirkan literasi dan ruang dialog budaya.
14: Mudah-mudahan juga didengar oleh pemangku kebijakan,
15: ya.
14: Bagaimana Takengon itu kita nobatkan lah, ya. Kita nobatkan, kita canangkan menjadi kota literasi, okay. Ya. Dan tentu ada latar belakang yang kuat.
12: Usulan menjadi kota sastra sepertinya mulai mendapat atensi dari pemerintah pusat. Pada Jumat kemarin, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Aceh Tengah juga telah meresmikan Taman Budaya Negeri Gayo di halaman Gedung Olah Seni Takengon. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Agus, melayangkan apresiasi atas komitmen pemerintah Aceh Tengah dalam menghadirkan ruang khusus bagi pelestarian dan pengembangan budaya Gayo.
16: Kegiatan dalam rangka mengaktivasi kegiatan kebudayaan. Dan tadi siang saya juga ke museum, Pak Bupati, Bapak Ibu semua, lihat bagaimana keberadaan museum. Ya, saya tidak janji, Pak Bupati, doakan saja, Pak. Sedang analisis dulu di Jakarta, ya. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan anggaran revitalisasi, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ya. Tidak janji dulu, karena memang ini Pak Menteri Kebudayaan sedang merevitalisasi sejumlah museum.
12: Bupati Aceh Tengah Hilioka menyebut kehadiran Taman Budaya Negeri Gayo menjadi langkah penting untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni dan budaya daerah ke mata dunia. Upaya ini, kata dia, sekaligus program pemerintah menjaga kelestarian budaya untuk generasi mendatang.
17: Dan kami juga sudah memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan, nanti setelah diresmikan ini, akan mulai setiap sore ada atraksi budaya. Mungkin anak TK tampil, anak TPA tampil, TK, SD, dan seterusnya. Sehingga kegiatan rutinitas untuk masyarakat untuk menggerakkan, menjaga pelestarian budaya Gayo, ini akan kita sentralkan nanti di tempat Gedung Olah Seni. Nah, tentu kami mengharapkan kepada Bapak Menteri Kebudayaan untuk segera memberikan bantuan yang disebut oleh kegiatan fisik bersumber dari dana DAK.
12: Di Aceh Tengah, aktivitas kesenian tumbuh dengan baik, menjadikan seni sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah berharap budaya Gayo terus mendapat perhatian penuh pemerintah pusat. Usulan Takengon menjadi kota sastra, satu keharusan yang harus segera disauti. Laporan Muhammad Sanusi.

Demikian Warta Tanoh Gayo RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah berjalan lancar di Aceh Tengah. Pacuan Kuda Gayo memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia direncanakan digelar akhir Agustus. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar selamat pagi, kita sudah beranjak pada pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan info cuaca saat lagi kita akan ikuti. Kita masih mencoba nih menghubungi prakirawan BMKG Aceh untuk menyampaikan informasi cuaca pagi ini. Sambil menanti sambungan kita, sebelumnya kita akan dengarkan kembali untuk beberapa pilihan lagu dan informasi lainnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takeon.

0: Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Taking On, sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh ada Ibu Nabila. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini ya, di hari Selasa 14 Juli 2026. Silakan Ibu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Ikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi 14 Juli 2026. Untuk cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan pada wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin umumnya ada di bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu berkisar antar

0: disebabkan pemanasan yang intens terjadi di siang hari. Kami perlu menghimbau juga terhadap adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Oleh karenanya masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan secara dibakar secara sembarangan dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Nabila untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Baik, untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, tadi ya untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nabila dari BMKG Aceh. Untuk info cuaca setiap hari, pendengar dapat ikuti pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami. Selamat pagi bersama Pro 1 RRI Takengon. Ya, selamat melakukan berbagai rangkaian aktivitasnya untuk hari ini. Semoga lancar apa yang akan dikerjakan dan hasilnya juga terbaik ya, baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

selamat pagi. Dan untuk pagi ini kembali kita akan dengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk pekan ini ya pendengar. Komoditi kebutuhan pokok pangan penting dan strategis. Beras 2 mawar harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras 88 harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras cap udang harga eceran minggu ini Rp14.500 per kilogram stabil. Beras UB harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras Yusima Super harga eceran minggu ini Rp16.200 per kilogram stabil. Komoditi gula pasir dalam negeri harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram stabil. Komoditi gula pasir gula tebu harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Minyak goreng curah harga eceran minggu ini Rp22.000 per kilogram stabil. Minyak goreng kita harga eceran minggu ini Rp15.700 per kilogram stabil. Minyak kemasan premium harga eceran minggu ini Rp24.000 per liter stabil. Komoditi daging ayam boiler harga eceran minggu ini Rp28.000 per kilogram stabil. Turun, maksud kami, harga ayam boiler harga eceran minggu ini Rp28.000 per kilogram. Harga eceran minggu lalu Rp30.000 per kilogram. Turun 6,67%. Komoditi ayam kampung harga eceran minggu lalu Rp100.000 per ekor. Harga eceran minggu ini Rp90.000 per ekor. Turun 10%. Komoditi daging kerbau harga eceran minggu ini Rp160.000 per kilogram stabil. Ya, demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis yang sudah kami sampaikan untuk komoditi kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, beras, gula pasir, minyak goreng, dan juga daging. Ya, demikian untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Lanjut dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat, harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan, kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Baik, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan